Yes, masih bareng sama Angga dan nemenin lo juga di Spada pagi hari ini teman Pradua di tanggal 1 di bulan September 2026. Harusnya hari ini lo seneng ya yang gajiannya tanggal 1. Harusnya happy lah walaupun mungkin ya biasanya cuma numpang lewat gitu. Ya paling gak hari ini adalah hari yang lo nanti, awal bulan. Biasanya jadi awal harapan baru untuk berbagai macam yang lo impikan gitu teman-teman ya. Walaupun hari pertama ini harus banyak bikin orang sedih karena lo udah gak bisa juga berhenti kalau naik komuter lain itu di stasiun karet. Karena udah kemarin terakhir tuh. Jadi mulai sekarang seiring pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun BNI City, jadinya karet udah gak bisa. Walaupun gue sangat-sangat salfok sama komen-komennya ya, katanya tuh banyak yang bilang mendingan yang BNI City aja ditutup. Sering bilang juga tolong jangan ditutup stasiun karet, kalau diperbaiki boleh banget ya katanya. Stasiunnya kecil tapi sangat ngebantu buat yang lagi debak-debuk, pasti kalau misalnya deket-deket situ ya. Walaupun gak tahu sih ya gue pertimbangannya apa, karena memang kan pasti sudah diukur juga tuh apakah itu menimbulkan kemacetan. Terutama kan emang kalau setahu gue ya, kalau ngelewatin di perlintasannya tuh lumayan padat, tapi itu ngaruh atau enggak juga gue gak ngerti sih. Ya diterima aja dulu, siapa tahu nanti ada kebijakan yang lebih bagus lagi untuk stasiun karet ya. Kadang-kadang memang butuh penyesuaian aja sih kitanya.

Gimana ceritanya kalau misalnya lu punya satu konten, bukan konten sih, misalnya lu ngepost di Instagram gitu ya, tapi lu pakai lagunya Bon Jovi, tapi langsung dinotis lo sama Bon Jovi-nya langsung ya. Ini ada sebuah momen video wisuda salah satu wisudawan dari Undip ya, yang langsung viral di TikTok setelah menarik perhatian Bon Jovi. Video perayaan kelulusan bersama keluarga diupload sama Memory Maya Graduation dengan menggunakan latar lagu dari Bon Jovi gitu ya. Lagunya apa sih? Coba. Oke. Lagunya yang bentar. Well, lagunya Bon Jovi lah ya. Itu yang itu dia tuh lagunya. Jadi ini langsung dapat dibilang congrats gitu ya. Dan kerennya lagi memang mahasiswa ini, mahasiswi sih sebenarnya, udahlah cum laude gitu ya, dari Universitas Geologi. Congrats lah ya buat Memory Maya Graduation yang udah dinotis juga. Itu menurut gue satu yang keberuntungan yang gak bisa didapetin banyak orang ya.

Selamat FM Radio 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga yang nemenin lo tentunya di Spada pagi hari ini ya. Gue pengen tanya sama lo sama berdua, tapi ini sebenarnya buat nanti sih. Di Amerika sana tuh lagi rame-ramenya menelpon sahabat yang jadi tren soal self-care ya. Jadi di saat orang lagi mendambakan koneksi yang nyata gitu dan saling mendukung, ternyata sekarang lagi ada tren di sana orang dewasa itu lagi sering telepon-teleponan sama temannya. Dan apakah lu termasuk orang yang kayak gitu sekarang? Jadi nggak cuma sekedar WhatsAppan, karena kayak nggak nyata aja gitu. Kalau bisa dengar suara atau bisa ngobrolin isi hati lu, paling nggak lu harus bisa, lu bisa menghemat yang namanya ke mana, ke psikiater ya nggak sih? Tarik itu buat memotori ya. Gue bakal tanya sama lu, jadi siap-siap aja buat gabung nanti di 08 11 800 105.

Selamat pagi Radio Jakarta, masih bersama Angga yang menulis tentunya masih di sepeda. Selamat pagi teman Radio ya. Seperti janji gue tadi, hari ini kita bakal ngomongin soal self-care. Dan salah satu self-care yang paling murah dan juga lagi populer sekarang adalah menelpon. Jadi deep talk atau juga sleep call misalnya, bukan hanya sama pacar tapi bisa sama teman. Dimana di situ lo akhirnya nyeritain semua keluh kesah lo atau juga journaling setiap harinya ya dengan orang yang mungkin memang bisa lo ajak untuk berbagi. Adakah yang sudah melakukan itu? Coba ya, kasih tau gue di 0811-800-105. Nanti kita bakalan obrolin soal itu. Dan apakah memang ini works gitu ya, supaya ngurangin anxiety kita

Yap, masih di Momotoruh Morning-morning topik seru. Gue mau ngomongin soal self-care ya. Kadang sesuatu yang dipendam itu emang tidak baik. Memang harus dikeluarin aja gitu, diluapin aja ke siapapun. Bisa ke teman, bisa ke saudara, ke orang tua gitu. Karena biasanya sesuatu yang dipendam itu akan jadi ibarat caries yang ada di gigi gitu ya, yang lama-lama akan membusuk gitu. Dan ternyata menelpon seorang sangat efektif dan work sebagai bentuk self-care. Seperti yang tadi gue bilang ya, di Amerika tuh lagi banyak yang orang yang nyempetin waktu aja tuh buat say hello buat sama temennya, atau juga memang sengaja buat ngobrol gitu. Karena mungkin di kantor udah sibuk sama pekerjaan, di jalanan bengong, cuma scrolling-scrolling TikTok atau juga scrolling Instagram. Nah ternyata menelpon itu bisa menurunkan yang namanya hormon stres. Ngedengar suara orang real yang bukan cuma denger di YouTube, apalagi sama orang yang lu sayangin gitu, itu bakal menurunkan hormon kortisol, memicu hormon bahagia, dan juga bisa merangsang pelepasan oksitosin, yaitu hormon ikatan dan juga kebahagiaan. Jadi lebih baik daripada chatting ya. Dari suara, tone of voice, menyampaikan emosi dan empati yang tidak bisa digantikan oleh teks atau emoji. Jadi manfaatnya langsung bisa kita rasain. Itu bisa ngurangin rasa sepi, ngasih rasa terhubung, connecting gitu ya secara instan. Juga menjadi validasi emosi untuk mengeluarkan unek-unek, mengalih perhatian yang sehat, mengobrol tentang hal lucu yang bisa mengalihkan kita dari sebuah kecemasan gitu ya. Jadi gue mau tanya sama lo gitu, lo termasuk orang yang akhirnya beberapa waktu ini lebih sering menelpon gak sih, supaya kayak ngurangin aja gitu, ngurangin beban yang ada. Gabung ya di 0811 800 105, atau juga bisa mention gue di Instagram @produfmjkt.

Waktunya bacain WhatsApp di 0811-800-105. Ini ada beberapa yang ada masuk ya. Apa kalau sekarang lagi sering teleponan gitu sama teman lo buat ngurangin stres lo? Ini beberapa udah ada yang gabung. Ada Raffi yang bilang katanya gue suka teleponan, apalagi sama teman dekat, kadang gak perlu bahas masalah, ngobrol random aja udah bikin stres hilang gitu ya. Terus juga ada Naya di Bekasi, suka banget kalau lagi pusing biasanya gue telpon sahabat sampai lupa waktu, awalnya curhat ujung-ujungnya malah ketawa. Gue jadi keingetan kemarin yang sempat posting gitu ya, durasi telpon masing-masing gender itu beda-beda gitu. Telpon dari temen cowok ke temen cowok misalnya, temen cewek ke temen cewek, temen cowok ke temen cewek, atau dari pacar ke pacar tuh beda-beda durasinya, lucu juga itu. Terus kata Dimas, gue lebih suka teleponan sih daripada chat kalau lagi stres. Suara tuh somehow bikin ngerasa gak sendirian. Iyalah pasti. Ada juga Caca bilang, teleponan sih obat gue. Apalagi kalau sama orang yang bisa bikin gue ketawa. Stres belum selesai tapi mood paling gak udah balik. Oh iya bener sih. Kadang-kadang yang bikin kita stres tuh mood gak sih? Moodnya gak enak gitu. Tapi kalau misalnya kita dapetin something yang bikin kita jadi happy gitu moodnya, biasanya seharian bisa jadi happy gitu. Ada juga Adit yang bilang, kadang gue justru malas ngobrol kalau lagi stres, jadi bisanya teleponan sambil diem-dieman juga bisa. Yang penting ada orang di seberang. Oke. Right. Nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi ya. Seputar ini nih. Gue pengen tanya sama lo, masih sekarang lagi suka teleponan gak sih teman-teman lo buat ngilangin stres? Di 0811 ya. 800-105.

Kita bacain lagi ya WhatsApp dari teman Pro 2 yang gue lagi tanya soal apakah lo saat ini lagi suka teleponan gitu sama seseorang. Ada Alia di Depok bilang katanya gue lebih sering video call sih. Lihat muka teman gue sambil ngobrol tuh lebih ampuh daripada cuma scrolling TikTok pas lagi stres. Ada juga Kevin di Jakarta, relate banget nih. Biasanya gue teleponan malam sambil rebahan, yaitu cuma 10 menit atau udah 2 jam. Ya kadangnya suka lupa waktu ya, apalagi kalau kalian menggibah, ya gak sih? Walaupun sometimes itu ya memang dosa ya, tapi ya gimana dong, itu kadang-kadang satu hal yang bisa mempererat kalian berdua.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga. For your information, teman Pro 2 hari ini tuh juga lagi ada pagelaran bintang radio nih di Jakarta ya. Jadi kemarin tuh banyak banget yang daftar, antusiasnya luar biasa banget ya, 200-an lebih gitu yang ikutan untuk daftar bintang radio. Dan juga hari ini tuh kayaknya bakal dibagi sampai 3 hari deh ya. Jadi yang akan menjadi wakil Jakarta dan tentunya nanti bakal diadu di babak final. Kalau pengen nonton juga boleh sih kayaknya. Boleh gak sih nonton di sini langsung? Boleh lah, biar rame-ramein gitu. Siapa tahu juga kamu adalah salah satu supporter dari peserta gitu ya. Ya datang aja ke RRI Jakarta di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.

Selasa November 2 Jakarta, ini ada kabar kurang menyenangkan ya dari salah satu warga negara Indonesia yang kemarin ditemukan meninggal di jalur pendakian Gunung Fuji, Jepang. Dia adalah pria berusia 57 tahun yang mengikuti tur pendakian. Dan polisi mengatakan pria itu tiba di stasiun kelima sekitar pukul 11 waktu setempat, tapi tidak muncul di titik pertemuan yang telah disepakati setelah istirahat makan siang. Tur tersebut dilaporkan dilanjutkan tanpa korban. Jadi pendaki menemukan pria itu di jalur pendakian di stasiun ke-7 sekitar pukul 17. Kondisinya sudah terlungkup dan tidak sadarkan diri. Dan staf di Pondok Gunung diinformasikan terkait insiden tersebut dan membawanya ke stasiun kelima. Pria ini kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Fujika Guchiko yang dinyatakan meninggal dunia. Mungkin bisa dicari tahu ya, siapakah warga negara Indonesia itu yang meninggal. Kamu mungkin bisa searching-searching siapa. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan.

From Nikki. Dan lu gak perlu jadi orang indigo kalau pengen tahu kalau di 3 bulan di depan tidak ada tanggal merah. Jadi full kerja terus nih kita sampai bulan November teman berdua. Jadi holiday-nya tuh bener-bener di bulan Desember. Semangat ya, karena kita harus bekerja supaya kita punya banyak uang dan juga bisa liburan dan juga bisa mendapatkan apa-apa yang kita pengen, ya guys, kita berdua. Semangat ya.

Selamat FM Radio Jakarta. Sudah hampir jam 10 ya. Itu tandanya gue harus pamit dulu teman berdua ya. Nanti bakal dilanjut sama Ocit ya, yang bakal nemenin lu tentunya di Santesnya. Gue pamit dulu. Sampai ketemu lagi sama gue hari apa ya? Hari Jumat deh. Kayaknya gue Rabu Kamis libur dulu ya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
1: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, kabar terbaru buat para Pokemon trainer. Film animasi terbaru berjudul Pokemon Wild Card dipastikan akan tayang secara global pada 2027, sekaligus menjadi film Pokemon pertama dalam 7 tahun setelah Pokemon The Movie Secret of the Jungle yang rilis pada 2020.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar dari industri film Indonesia. Jogja Nikpek Asian Film Festival atau GAFF membuka peluang kolaborasi antara sineas Australia dengan pelaku perfilman Indonesia dan Asia Pasifik melalui program Produce Exchange. Di GAFF Market 2026, program ini akan berlangsung di Yogyakarta pada 28 hingga 30 November. Info selanjutnya, sementara itu dari dunia K-pop, Lisa Blackpink dikabarkan tengah menyiapkan album solo terbaru berjudul Pretty Play yang akan berisi 6 lagu dan dijadwalkan rilis pada 31 Oktober 2026. Sebelum albumnya meluncur, Lisa akan lebih dulu merilis single Sawadika pada 3 September mendatang, dan album ini menjadi karya solo terbarunya setelah Lisa debut dengan album penuh Alter Ego. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Selamat siang teman Pro 2. Ya, siang hari ini ya bakalan ditemenin bareng Ocit seperti biasa sampai nanti di santai siang, dan juga nanti sampai jam 3 gue bakal nemenin lo ya teman Pro 2. Dan di jam 10 ini lo bisa request lagu favorit lo buat supaya siang hari ini tuh lebih semangat dikit gitu ya. Dan sekarang nih udah masuk bulan September aja yang gak kerasa ya, tanggal 1. Gimana nih, udah pada gajian belum? Jadi kayaknya sih kerjanya harusnya semangat gitu ya. Dan biar lebih semangat, lo bisa request lagu favorit lo langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti gue bakal puterin di jam ini. Dan stay tune terus karena gue punya lagu-lagu yang enak buat temen lo hari ini.

Chris, dan sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dari lo nih. Yang pertama ada dari siapa ini? Nggak ada namanya ya. Oh ini nih, saya Mariza, pengen request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Thank you kak. Sama ada nih, selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Thank you Maria. Maria ya, Maria. Thank you Maria. Terus juga ada yang request dari Anissa di Jakbar. Katanya hari ini mau request lagu BTS Swim ya kak. Makasih, thank you juga. Sama satu lagi, bentar gue pilihin dulu ya. Satu lagi itu ada yang request dari siapa ya tadi ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 ya. Jadi Ocit yang nemenin siang hari ini, bukan ke Yvonne, bukan ke Hoza ya. Jadi yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang, tadi tuh lagunya BTS Swims ya. Ternyata ada yang ngasih tahu gue di WhatsApp nih, ada yang minta request juga sebenarnya. Dari Monya dari Jakarta Utara, katanya mau request lagu Jungkook yang Dreamers, dan Happy Birthday buat Jungkook juga katanya. Wah, ternyata Jungkook lagi ulang tahun ya hari ini ya. Gue baru tahu. Nanti gue puterin ya Monya. Terus juga ada yang minta lagu, sebentar, gue pilihin dulu ya. Ada dari Sekar di Serpong, katanya minta lagu judulnya Aku Pasti Kembali dari Paso. Thank you juga Sekar. Dan yang ketiga ada Lily di Medan, katanya mau request lagu Treat You Better dari Shawn Mendes ya. Itu tiga lagu yang bakal gue puterin. Dan langsung aja gue puterin langsung aja. Ini dia Shawn Mendes dengan Treat You Better.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan tadi Dreamers dari Jungkook ya. Happy birthday buat Jungkook yang ke berapa nih? Kita cari tahu dulu. Ulang tahun Jungkook coba ya. Ulang tahun Jungkook ke berapa sekarang? Ke 29 tahun 1 September 2026. Jadi Jungkook tuh lahirnya 1 September 1997 teman Pro 2 ya. Jadi happy birthday buat Jungkook ya. Dan buat kamu yang pengen request bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05. Gue pilihin lagi siapa yang bisa request di hari ini ya. Ada Haidar, katanya mau puterin lagu Arsy dan Tiara yang Bahaya. Oke, udah gue masukin. Yang kedua ada dari... Bentar. Coba ya, gue cariin dulu. Ada dari... siapa nih? Dari... Alice, coba. Katanya mau request lagunya Bon Jovi yang apa nih? Bebas. Oke, bentar dulu. Kira-kira ada nggak ya? Ya, belum ada ya. Kak Elis, kau bisa request lagu yang lain dulu. Terus juga ada yang minta lagu Semestanya Kendrick, coba. Semesta Kendrick ada. Oke, dari siapa ini? Dari... ya, nggak ada namanya lagi. Terus ada yang minta lagunya Peter Pan yang Terdalam. Oke, itu tiga lagu yang bakalan gue puterin teman Pro 2 langsung aja. Ini dia Arsy dan juga Tiara, Bahaya.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng Oci Tepam Pro 2 di siang hari ini. Dan tadi lagu-lagu tadi yang nemenin lo adalah lagu-lagu requestan dari Tepam Pro 2 semuanya. Dan thank you buat semuanya juga yang udah request di jam ini Tepam Pro 2. Dan nanti jam 11 bakalan ditemenin bareng lagu-lagu pilihan gue. Jadi sampai nanti di santai siang, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua gak akan kemana-mana, teman Pro 2, karena gua masih nemenin lu di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang waktunya ditemenin bareng lagu-lagu yang gua udah pilihin ya. Jadi thank you semuanya yang udah request tadi di jam 10 pagi. Artinya sekarang jam 11 sampai nanti jam 12 siang di Santai Siang bakalan ditemenin bareng gua ya. Dan selanjutnya ada lagu dari Yovie Nuno, Tulus, dan juga dari Glenn ya. Ini dengan Adurayo, ini lagunya menurut gue sih seru banget karena banyak karakter di lagu ini. Dan menurut gue ini lagu yang mungkin kalau misalkan ada penyanyi baru bisa cover itu ya, kayaknya gak akan bisa se-iconic ini deh.

Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lo di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Gak kerasa ya, tiba-tiba 1 September aja nih. Jadi gimana nih kemarin Agustusnya? Udah bertahan sejauh ini ya. Bagus banget teman Pro 2. Keren banget menurut gue karena Agustus kemarin tuh cukup panjang ternyata. Ternyata ada 5 minggu yang lo alamin di Agustus kemarin teman Pro 2. Biasanya 4 minggu gitu kan ya, tapi sekarang nih 5 minggu cukup lama dan cukup menguras dompet juga ya ternyata ya. Kondisi dompet kalian gimana nih? Aman atau masih nunggu gajian nih? Kalau gue sih masih nunggu ya. Jadi ya terima kasih dulu sama diri sendiri karena udah nemenin ya perjalanan Agustus kemarin. Mungkin ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang susah, kayak roller coaster gitu kan ya hidup. Kadang seneng, kadang sedih, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya teman Pro 2. Kita berterima kasih sama diri kita sendiri dulu karena semua yang kita perjuangkan itu udah kita laluin. Dan semangat buat semuanya yang hari ini masih memperjuangkan dan masih bisa bertutun dengan batin kita sendiri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan ternyata di balik keseharian kita tuh banyak orang-orang yang mungkin ada yang support lu atau ada juga yang mungkin kayaknya agak iri deh ya. Walaupun ya hidup kita sebenarnya tuh biasa-biasa aja, benar gak sih? Kayak ya udah, hidup orang kan masing-masing gitu ya, punya ceritanya masing-masing. Dan kita sebenarnya kalau misalkan gue lupa podcastnya siapa tuh bilang, kita tuh adalah main karakter di film kita sendiri. Jadi hidup kita adalah main karakter di film kita itu adalah kita sendiri, kayak gitulah. Ya jadi buat apalah kayak ngurusin hidup orang lain gitu kan ya, apalagi kalau misalkan bikin sakit hati orang lain. Itu juga gak boleh banget gak sih teman Pro 2, apalagi udah bikin sakit tapi bodohnya lu juga masih kangen gitu sama orang itu. Aduh, itu sih kayaknya gimana ya, coba komen ada yang pernah ngerasain kayak gitu gak?

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Translip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lu pernah gak sih ngerasa dejavu, kayak ada informasi yang mungkin lu pernah dengar dan akhirnya kayak hari ini tuh kayaknya kejadian gitu. Nah, kayak salah satu informasi yang satu ini nih, katanya kan stasiun karet tuh mau ditutup gitu kan ya. Tapi pas itu gak jadi. Tapi katanya update-nya adalah pengen direvitalisasi dan disatuin sama stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Dan sekarang pas banget 1 September akhirnya diberlakukan stasiun karet berhenti beroperasi dan naik turun sekarang yang tadinya di karet sekarang dialihkan ke stasiun BNI City teman Pro 2. Jadi buat lu yang mungkin kerjaannya atau kantornya deket karet gitu ya, ini lo harus jalan jauh sedikit, kurang lebih berapa ratus meter, 200-300 meter buat naik di stasiun BNI City ya. Padahal ini menurut gue stasiun karet juga perlu harus diberesin sedikit sih, karena yang naik dari situ tuh banyak banget teman Pro 2. Gue pernah naik turun dari situ dan menurut gue kayak ini stasiun kecil tapi yang naik dan turun di situ tuh lumayan banyak kayak gitu. Apakah lu jadi salah satu pengguna komuter dari stasiun karet teman Pro 2? Dan gimana nih rasanya yang hari ini yang biasanya lu turun di karet ternyata harus naik dan turun di BNI City? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

0: sosial.
1: Oh, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
2: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
2: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
2: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
2: Setuju.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi masuk jam 12 siang, artinya gue bakal rekomendasiin lo makanan yang enak mungkin lo makan di siang hari ini. Jadi kira-kira apa ya yang siang-siang hari ini nih, kayak panas kayak gini nih, cocoknya makannya apa nih teman Pro 2 ya. Nanti gue bakal bantu lo untuk rekomendasi makanan di siang hari ini, dan juga pastinya nemenin kamu di santai siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, sekarang masuk di Santai Siang teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang menurut gue ini sih bikin ngiler banget ya. Karena nanti kita bakalan ngobrol bareng The Bolen Baker. Jadi ini tuh UMKM yang jualannya adalah bolen ya teman Pro 2. Di sini kita udah gabung sama

0: Kak Sam, halo.
1: Halo, halo Kak.
0: Nah, ya kita udah gabung nih sama Kak Sam. Jadi mungkin langsung aja kali ya, kita kenalan dulu sama ownernya. Langsung aja coba Kak, kenalin The Bolon Baker nih apa nih?
1: Oke, halo, selamat siang pendengar semua. Aku dari Samuel dan Sally dari The Bolon Baker, ownernya langsung. Kita jualan bolen pastinya Kak.
0: Oke. Di sini aku lihat kayaknya bolennya banyak variannya, tapi kita sebelum ngomongin rasa dan variannya nih, bisa diceritain nggak Kak, awal mula The Bolon Baker ini Kakak berdua buat, ini awalnya iseng-iseng kah, atau mungkin ya emang pengen serius nih nyari bisnis yang mungkin ada backgroundnya dari Kak Sam sama Kak Sally nih?
1: Oke, jadi kita awalnya itu sebenarnya iseng-iseng aja. Itu terjadi saat waktu pandemi. Kita lagi di rumah tuh nggak bisa kemana-mana, jadi iseng-iseng kita sama keluarga juga ada buat kayak bolen gitu.
0: Oke.
1: Kita coba, kita bikin, kita mau bikin dari bolen yang lain, di mana bolen kita itu bentuknya dan rasanya crispy gitu. Nah, makin hari semakin disempurnakan, and then kita iseng-iseng jualan online doang. Ke teman-teman, akhirnya laku. Aku seriusin, aku juga punya tim, kebetulan aku juga ada digital marketing kan, aku ada agensi, aku punya tim juga anak-anak, dan akhirnya aku seriusin sampai sekarang. Dari awalnya iseng-iseng doang, ternyata bisa menghasilkan gitu.
0: Oke, berarti emang awal-awalnya tuh iseng-iseng doang gitu ya. Tapi kenapa Kak milihnya bolen dari banyaknya, apa ya, bisa dibilang kan ada roti, ada cookies, ada brownies gitu ya, kenapa milihnya bolen?
1: Nah, waktu itu juga sebenarnya kita sempat agak sedikit pesimis sih, kira-kira orang banyak gak sih yang suka makan bolen. Ternyata kalau di Bandung kan bener-bener oleh-olehnya kan khas banget ya sama pisang bolen.
0: Iya.
1: Aku mau bikin tuh sesuatu yang beda dari yang sebelum-sebelumnya, di mana kita punya rasa harusnya secara tekstur dan kulit itu berbeda dengan pisang bolen pada umumnya.
0: Oke.
1: Dan aku pikir juga orang Indonesia kan suka makan yang manis-manis. Jadinya ya sudah, terbentuklah bolen ini tersebut kayak gitu.
0: Oke. Berarti emang awalnya tuh kayak agak ragu gitu ya, kira-kira laku nggak nih ya kalau misalkan jualan bolen. Tapi awal mulanya jadinya Kakak ini bisa apa ya, mungkin habis coba-coba gitu, akhirnya ada feedback dari keluarga dulu kah yang bilang ini enak nih bisa dijualin, atau dari teman-teman, atau dari siapa nih yang suruh jualin awal mulanya?
1: Awal mulanya keluarga dan teman-teman dekat. Pas dicobain, ini enak nih, lu punya bolen kayaknya beda daripada yang lain. Kenapa nggak dijualin aja? Akhirnya dari situlah kita buka awalnya PO, karena waktu itu kan belum ada banyak yang tim yang ngebantuin.
0: Oh iya.
1: Tim buat sendiri sama 1-2 yang ngebantu lah, paling orang rumah. Abis itu setelah lumayan rame, lumayan banyak pesanan, dari situlah kita baru berani melangkah.
0: Oh iya. Berarti ini udah tahun keberapa kan nih The Bolon Baker ini?
1: Sebenarnya kalau kita serius ini baru masuk hampir tahun kedua.
0: Tahun kedua.
1: Secara sosial medianya, secara aku juga endorse segala macam, bener-bener baru 2 tahun belakangan ini. Nah sebelumnya hanya online doang, belum ada dapur yang proper lah. Nah sekarang ini 2 tahun belakangan ini baru kita siapkan secara proper dapurnya gitu.
0: Wah seru banget ya teman-teman Pro 2. Dan buat lu yang mungkin suka makanan manis, khususnya yang kue-kue atau mungkin pastry-pastry dan isinya pisang, coklat, keju ya teman-teman Pro 2, kita masih ngobrol nanti teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang dan kita masih ditemenin bareng The Bolen Baker dan sama Kak Sally dan juga Kak Samuel. Ya Kak, tadi kan kita udah ngobrol soal Bolen Baker nih awal mula iseng-iseng. Terus juga akhirnya keluarga sama teman-teman dekat tuh suka gitu ya. Tapi aku pengen tahu nih, awal-awal mula kakak bikin ini nih ada gagalnya atau emang basicnya Kak Samuel atau Kak Sally ini ada di baking nih? Masak kalau gitu, ada nggak?
1: Ada aja ya, gagalnya itu ada karena kita baking tuh bukan pro di sana sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuma nyari-nyari, benar-benar nyari-nyari resep aja. Dan kita bikinnya yang beda. Jadi kalau biasanya bolen Bandung tuh basah, kalau kita kulitnya tuh crispy.
0: Okay.
1: Lebih kering, lebih crispy gitu. Jadi yang membedakan kita itu adalah dari kulitnya sendiri. That's why kita harus bikin kulitnya sendiri gitu. Dan selain itu juga kita sekarang ada bolen yang bentuknya mini, kecil-kecil yang sekali ya kayak bite size gitu. Jadi itu yang
0: kita
1: sendiri dibandingkan bolen-bolen yang lain.
0: Oh wow, itu lucu banget ya yang kecil. Jadi kita kalau misalkan mau makan nggak terlalu banyak kayak tinggal cemil-cemilin gitu ya. Iya. Dan awal-awal rasanya tuh satu aja atau langsung ngeluarin banyak rasa nih bolennya nih?
1: Awalnya dulu juga cuman pokoknya pisang coklat pisang kekinya itu aja. Jadi awalnya dari situ baru setelah udah rame baru kita kembangin, oh ternyata ada juga yang pengen makan bolen kita tapi gak suka pisang. Ada orang gak suka pisang ya.
0: Iya.
1: Bikin juga bolen yang tanpa pisang, bisa request tanpa pisang. Terus sekarang berkembang lagi, jadi ada bolen yang isinya beef, jadi ada daging cincangnya di dalam. Terus yang baru-baru ini launching, kita ada bolen isi nangka.
0: Wow, harum banget tuh kayaknya tuh kalau bolen isi nangka ya. Kayaknya pas lagi bikinnya juga wangi banget tuh ya kayaknya ya.
2: Nah, jadi lapar nih.
0: Iya nih, jadi lapar ya. Nah, aku penasaran sama tadi, kan ada orang yang gak suka pisang ya. Ternyata bolen kakak ini bisa, isinya bukan pisang.
1: Bisa, jadi kalau yang tanpa pisang itu, mereka bisa request isinya mau coklat aja, atau coklat keju.
0: Oh, jadi isinya dibanyakin atau gimana nih kak?
1: Iya, dibanyakin dan karena mereka tuh suka tekstur kulitnya sebenarnya.
0: Iya.
1: Makanya kita request nggak mau ada pisangnya deh, maunya ada coklat sama kejunya aja, ya udah kita banyakin isinya, jadi supaya bentuknya juga nggak berbeda.
0: Oh, menarik. Soalnya teman aku ada yang nggak suka pisang dan dia tuh kalau misalkan makanan-makanan yang bersentuhan dengan pisang gitu ya, dia tuh jadi nggak mau makan kayak gitu. Tapi ini kayaknya inovasi baru sih menurut aku sih, bolen pisang tanpa pisang gitu ya. Oke. Terus akhirnya tadi ada varian yang beef sama ada yang varian nangka. Nah, awal mula varian beef dan nangka ini gimana nih awal mulanya nih? Kalau tadi kan yang pisang karena nggak suka pisang. Mungkin karena nggak suka pisang jadinya pindah ke beef atau pindah ke buah-buahan lainnya atau gimana nih?
2: Jadi banyak orang juga yang request varian rasa lain. Ini kan kita kan yang manis kan.
0: Iya.
2: Yang asin. Akhirnya kita keluarkan juga rasa asin dengan isi daging.
0: Oke. Itu kalau daging, dalamnya daging, luarnya daging juga atau dalamnya daging, atasnya ini apa nih? Biasanya kan kalau yang bolen pisang tuh ada mises, keju gitu.
2: Iya, toppingnya. Kalau atasnya kita bedain dengan pakai wijen aja sih. Kalau pakai yang beef yang cheese, tetap ada cheese sama cheese biasanya gitu.
0: Wah itu sih menurut aku juga inovatif banget ya. Biasanya bolen kan pisang-pisang aja gitu ya, mungkin kayak dikasih apa kayak gitu. Terus ini ada yang beef. Yang beef ini sih aku belum pernah coba dimanapun kayaknya ya. Terus kalau misalkan yang nangka, kenapa kepikiran kayak nangka kayaknya cocok juga nih dijadiin bolen?
1: Awal itu karena sebenarnya kita berdua suka nangka.
0: Ownernya emang suka nangka, coba selipin satu gitu ya.
2: Sambil manjat sambil ambil nangkanya.
0: Benar.
1: Kita pernah cobain juga orang jualan pisang goreng, lalu ada nangka goreng.
0: Iya.
1: Kasihnya sebenarnya dari situ juga karena kita tuh kalau ke tempat pisang goreng itu kita nggak beli pisangnya tapi kita beli nangka gorengnya. Terus kita mikir-mikir kenapa nggak pisang kita juga substitute jadi nangka ya, coba enak atau enggak gitu. Setelah dicoba ternyata nangka tuh ngawin juga sama rasa coklat sama rasa keju, jadi cocok, bisa dicobain gitu.
0: Wow, aku belum bisa bayangin, tapi menurut aku sih unik sih. Nanti biasanya ya. nanti aku coba ya. Bolon biasanya isinya pisang padat gitu kan ya, sama coklat sama keju. Ini isinya nangka yang harum gitu kan ya, sama adonan bolonnya nih. Wah, kayaknya teman Pro 2 juga makin penasaran dan makin ngiler siang hari ini. Tapi tahan dulu teman Pro 2, ternyata ini The Bolon Baker ini juga punya varian dan ini yang lain ya kak ya. Kayak produk yang lain ya. Nanti kita bakalan ngobrol, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ngobrol bareng The Bolon Baker nih ya teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar isi dari bolonnya yang ternyata bisa diganti-ganti loh. Bisa nggak pakai pisang, atau bisa dipakein beef, atau bisa dipakein tadi nangka. Lu bayangin bolon yang dipakein nangka gimana rasanya? Atau mungkin lu pecinta beef, lu bisa makan bolon tapi pakai beef. Kayak unik banget sih teman Pro 2. Tapi ternyata The Bolon Baker ini gak cuma bolon doang nih ya kak produknya ya.
1: Oh,
0: ada apa aja sih sebenarnya? Ini kayaknya ada semuanya nih ya.
1: Nggak, jadi awalnya tuh kita masukin produk-produk lain ini supaya bisa jadi apa ya, kayak pilihan lain lah ya. Mungkin kalau yang kepengen manis-manis banget atau pengen ringan, mungkin bisa pilihannya adalah si keripik-keripik ini. Jadi selain bolen, kita ada emping juga, emping manis, emping pedas, terus sama ada pisang. Jadi keripik pisang, karena emang kita biasanya kan pisang ya, jadi kita juga coba pisang yang lain, pisang menjadi hal lain. Kita bikin keripik pisang yang super tipis. Kalau biasanya mungkin teman-teman lebih familiar dengan keripik pisang yang dari Lampung yang tebel-tebel.
0: Iya.
1: Banyak banget.
0: Betul.
1: Nah, kita bikin versinya yang lebih light. Jadi tipis banget, benar-benar tipis banget.
0: Okay.
1: Ada yang asin sama ada yang manis gitu.
0: Okay, rasanya ada apa aja tuh kak yang keripik pisang?
1: Keripik pisang asin sama keripik pisang manis. Emping juga, emping manis sama emping pedas.
0: Oh, asin manisnya tuh hanya asin dan manis gitu ya? Jadi nggak ada varian kayak misalkan manis tuh ada apa gitu, asin nggak ada?
1: Oh, ada. Kita memang ya dari gula aja gitu. Kita manisinnya tambahin gula, sama kalau yang asin ya udah digoreng aja gitu.
0: Okay. Kalau misalkan emping tadi kan pisang, karena bolen juga pakai pisang gitu ya. Kalau emping, kenapa tiba-tiba emping nih? Ini agak unik juga nih kayaknya nih. Ownernya suka emping juga ternyata, jangan-jangan.
2: Ya, karena tiba-tiba seempingnya minta masuk, tiba-tiba request.
0: Itu gimana ceritanya?
1: Kita ketemu emping Medan yang emang dia tuh kalau digoreng tetap nggak keras gitu. Biasanya kalau emping yang udah di coating itu kan biasanya jadi keras kalau dimakan.
0: Iya.
1: Kalau kalian cobain emping kita, itu kalau digigit itu nggak akan bikin sakit gigi lah istilahnya gitu.
0: Langsung krenyes-krenyes gitu ya. Oke. Wah, unik-unik nih. Selain ownernya suka akhirnya dijualin, kayaknya ini juga jadi makanan yang unik gitu ya, cemilan yang unik ya. Selain itu ada apa lagi nih kak? Keripik pisang, keripik emping, ada produk apa lagi?
1: Baru-baru ini kita ada keripik singkong. Keripik singkong balado. Itu ya yang kayak di luar-luaran sana sih, keripik singkong balado. Kita tambahan aja sama kita lagi coba bikin klepon juga, tapi kleponnya ini kita tuh dari ubi. Jadi bukan, kan ini karena suamiku kan emang dia ada GERD gitu ya. Jadi kalau makan klepon, kalau dari ketan kan biasa kadang-kadang perutnya jadi nggak enak gitu-gitu segala. Kita coba eksperimen bikin klepon, tapi kulitnya itu dari ubi gitu.
0: Wow, ini unik juga nih. Kayaknya kakak berdua nih suka yang unik-unik ya. Yang biasa nih nggak bisa nih, nggak masuk nih. Klepon dari ubi, awal mulanya tuh gimana nih? R&D-nya ada kesusahan nggak? Karena kan ketan sama ubi kan agak beda ya dari tekstur dan juga pengolahannya ya.
1: Betul, beda. Sebenarnya cara bikinnya mirip-mirip, hanya bahan dasarnya kita nggak pakai ketan, tapi jadinya pakai ubi gitu.
2: Dan alternatif orang yang mungkin nggak bisa makan ketan.
1: Iya, karena yang sensitif lah ya sama ketan gitu. Terus dia juga kalau ketan biasanya lebih membalnya tuh lebih rada keras.
0: Iya.
1: Dia membalnya tuh lebih kenyal gitu.
0: Iya, lebih chewy gitu kan dia ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, okay. Ternyata The Bolon Baker ini gak cuma bolon doang tempat Pro 2 jual ya. Ada keripik, ada juga klepon gitu ya. Yang pastinya ini unik-unik banget tempat Pro 2. Kalau misalkan lu punya pertanyaan buat The Bolon Baker, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol soal The Bolen Baker yang ternyata nggak cuma punya bolen dengan isi yang unik-unik, ternyata juga punya cemilan yang asik-asik nih, teman Pro 2 ya. Dan kita belum nanya nih harganya nih, Kak. Tadi aku lihat di Instagramnya ternyata juga ada promo Payday Sale ya ini ya. Wah, ini pas banget nih karena sampai 1 September ini aja ya. Ya, ini gimana nih harganya? Mulai dari berapa nih, Kak?
1: Kalau bolen itu mulai dari ada yang Rp80.000, Rp85.000.
0: Itu isi berapa?
1: Itu isinya, jadi kalau yang reguler, Reguler itu ukurannya besar, itu satu kotak isinya 6 piece. Tapi kalau yang mini, satu kotak itu isinya 15 piece. Tapi kita Menyediain varian buat orang yang mungkin baru pengen coba, nggak mau terlalu banyak. Yang mini itu kita sediain juga yang isinya 9 doang gitu. Jadi mungkin yang mau nggak mau boxnya terlalu besar, bisa pilih yang isinya mini gitu.
2: Mau ngetes dulu, boleh mau ngetes dulu.
0: Itu all varian sama semua kah harganya atau gimana? Sama.
1: Betul, tinggal kalau yang 9 aku sekarang lupa sih update harganya, itu yang kecil yang isi 9 kalau nggak salah jadi Rp75.000 sekarang.
0: Oke, yang kecil Rp75.000 dengan ya, isi
1: yang
0: berapa?
1: Yang besar 9.
0: Isi 9, yang besar isi?
1: Yang besar isi 15.
0: Isi 15 di harga?
1: Rp85.000.
0: Buat lu yang mungkin punya keluarga banyak terus pengen nyobain yang biar puas, mungkin yang besar kali ya, Kak ya? Terus kalau misalkan cemilan-cemilan yang lainnya ini juga lagi promo juga atau gimana nih? Harganya
1: iya,
0: berapa
1: kita,
0: juga?
1: Pokoknya tuh sebenarnya setiap bulan kita selalu ada promo antara Twin Date atau Payday Sale. Kalau Twin Date biasanya kan cuma sehari ya,
0: Ini
1: akan ada 9 September itu Twin Date-nya. Atau kalau emang mau bisa di Payday, itu biasanya kita lebih panjang promonya dari tanggal 25 sampai tanggal 1 di tiap bulannya. Jadi kalau emang mungkin lagi mau beli secara banyak atau misalnya mau beli buat teman-teman di kantor dan lain sebagainya, mungkin bisa tungguin pas tanggal-tanggal promo. Atau sebenarnya kayak di platform-platform Shopee, TikTok gitu-gitu, mereka suka bikin voucher-voucher juga sih, banyak bikin voucher, dan dari platform juga terkadang kasih voucher-voucher juga gitu.
0: Oke, tadi belum dikasih tahu, Kak, kalau misalkan yang emping terus keripik pisang terus apa satu lagi, klepon itu berapa harganya?
1: Kalau klepon itu di Rp55.000, isinya 20 piece. Kalau yang lain-lain itu keripik-keripikan kisarannya antara Rp70.000 sampai Rp75.000.
0: Oke, itu ukurannya satu toples ya dia ya?
1: 250 gram.
0: Wah, ini banyak banget teman Pro 2 variannya, dan mungkin lu udah kayak ngiler banget gitu ya. Kalau misalkan teman Pro 2 pengen pesen, kemana nih, Kak?
1: Boleh langsung ke Instagram kita aja. Nanti di sana banyak banget channel-channel yang kalian bisa pilih. Mau belinya dari mana? Mau Shopee, TikTok, mau WhatsApp juga bisa. Dari GrabFood, GoFood juga kita semua ada.
0: Oke, gitu. Instagramnya apa nih? Coba boleh disebutin
1: Instagramnya
0: dong.
1: Adalah The Bolen Baker.
0: Oke, ada sosial media lainnya?
1: TikTok ada, Instagram, TikTok. Udah itu aja sih.
0: Oke, namanya sama semua berarti ya?
1: Ya, The Bolen Baker.
0: Oke, wow, teman Pro 2. Itu dia tadi, kita ngobrol-ngobrol bareng The Bolen Baker. Jadi, buat lu yang mungkin udah nanya-nanya, pengen order, terus ordernya di mana, langsung aja. Karena hari ini masih payday sale, jadi lu bisa dapat diskon 10% ya, Kak?
1: Ya,
0: 10%. 10.000 bukan dari gua ya. Mungkin dari aplikasinya gitu ya. Benar. Ya, langsung aja di order dan dikepoin di The Bolen Baker, karena di situ di link-nya kamu bisa pilih kira-kira pengen pesan dari mana. Ini pengirimannya bisa Jakarta atau luar Pulau Jawa atau gimana nih, Kak?
1: Prefer sebetulnya masih Jabodetabek, tapi banyak beberapa yang minta kirim ke Bandung, ke Bogor, itu masih oke, kita bisa pakai Pexel, dan kita juga pernah ada kirim ke Amerika, ke Australia.
0: Itu
1: karena di request, sebenarnya kita tuh nggak berani awalnya ambil, cuman akhirnya kita ambil, tapi dengan catatan kita udah kasih tahu dulu nih, bakal divakum. Ya kalau divakum pasti kan karena kita punya bolen tuh crispy, akan agak hancur karena emang dia divakum gitu. Nah tapi orangnya ya udah nggak apa-apa deh mau gitu beberapa
2: sampai puluh. Terakhir kemarin ada pengiriman ke Taiwan ya,
1: Taiwan
2: sampai 100 kalau nggak salah.
1: Iya itu juga
2: terakhir
1: pernah.
2: Ke Taiwan baru kirim.
0: Wow, yang jauh-jauh aja pengen mesen tuh Pro 2. Masa lo yang deket Jakarta enggak gitu kan ya? Jadi langsung aja dipesan. Dan kalau misalkan nih aku pengen buat arisan atau buat acara keluarga itu bisa nggak kak?
2: Aman
1: bisa. Nanti okay. juga akan ada special price biasanya dengan minimum pembelian tertentu bisa dapat special price juga gitu. Jadi kalau mau buat acara, mau buat arisan ataupun apa, kontak aja ke kita dulu.
2: Kita juga ada beberapa kali pernah ikutin event beberapa influencer atau artis, kita juga sempat ada masuk ke sana untuk acara-acara mereka sih.
1: Itu juga bisa.
2: Kayak party, kerjanya, segala macam, kita sempat masuk juga beberapa.
0: Kalau misalkan yang partai besar kayak gitu biasanya prefer di Hamin 2 kah atau Hamin 3 buat mesen?
1: Hamin 2 ya. Masih oke okay, ya.
2: Masih aman. Kita ready setiap hari sih, jadinya aman.
0: Oke, okay. Fresh from the oven ya kayaknya setiap hari ya.
2: Betul. Yeah. Karena kita punya 2 dapur kan, jadi mesti cukup untuk nampung yang banyak-banyak gitu.
0: Oke, okay. Event terdekat apa ya? Agustusan udah nih. Mungkin nikahan, kawinan gitu ya. Bisa banget ya, mesen-mesen gitu ya.
1: Atau okay, birthday party biasanya
0: birthday juga. Birthday party, oke. Okay. Bener-bener. Kayak nyobain cemil. Biasanya kan kalau acara-acara gitu kan makanan biasa aja. Ini lu coba sajiin molen isinya tadi apa, nangka sama beef kayaknya sih itu unik banget sih, langsung jadi pembicaraan di circle lo ya.
1: Oke, yang mini-mini tuh
0: yang mini-mini juga bisa ya kak ya. Benar
2: lap aja dia,
0: iya jadi praktis gitu kan ya. Oke okay, thank you ya kak, dan sukses terus buat The Bolen Baker.
2: Amin.
0: Ini pesannya deh terakhir buat The Bolen Baker, harapannya apa nih kak?
1: Harapannya apa?
2: Harapannya semakin banyak orang yang suka dan kita masih makin terus berkembang dan makin besar terus, dan kita rencana akan masuk ke beberapa seluruh Indonesia, harapannya bisa masuk semuanya.
1: Yes.
0: Oke, amin. Ya, thank you Kak Sally dan juga Kak Samuel ya udah ngobrol-ngobrol di Santai Siang. Semoga nanti harapannya juga terwujud, dan mungkin teman Pro 2 yang dari tadi denger kayaknya udah ngiler banget, langsung aja dikepoin di Instagramnya The Bolen Baker. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrolin soal makanan ya, teman Pro 2. Dan nantinya di jam 1 siang gue bakal nemenin lo dengan info-info sport dan juga info-info entertainment yang lagi rame dibicarain, teman Pro 2. Jadi, yang gak mau ketinggalan bisa langsung stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Jakarta, teman terbaik kamu. Setelah tadi gue udah nemenin lu di santai siang ya teman Pro 2. Sama sih, masih di santai siang. Cuman kalau misalkan tadi kan gue nemenin lu di istirahat siang lu ya. Dan sekarang udah masuk-masuk jam 1 nih, kayaknya perlu ada semangat-semangat lagi yang butuh diambil gitu ya dari alam semesta. Aduh, gue ngomong apa sih? Pokoknya gue bakal semangatin siang hari ini lo dengan informasi-informasi yang pastinya gak kalah jauh bikin semangat, karena nanti kita bakalan bahas soal dunia olahraga. Jadi kira-kira ada informasi atau info-info apa nih di bidang olahraga nih ya. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Gimana nih, kayaknya udah agak-agak ngantuk gituan ya bawaannya. Habis makan siang enaknya tidur, bener gak sih? Apalagi kayaknya kalau misalkan makan siangnya pakai nasi padang tadi, atau mungkin ya yang berat-berat lah, kayaknya sih enak banget buat tidur siang ya. Apalagi tanggal 1 ini ada yang udah gajian, mungkin ya tadi makannya makan enak gak mie lagi gitu ya teman Pro 2. Tapi siang hari ini nih ada yang bikin kaget nih teman Pro 2. Ternyata Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina. Sebenarnya sih ini gak bikin kaget ya, karena udah dari Piala Dunia kemarin tuh udah dikasih tau kalau misalkan itu Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan ternyata kemarin hari Senin baru aja dia tuh mengambil keputusan, ternyata dia mengumumkan di sosial medianya untuk pensiun dari tim nasional Argentina gitu teman Pro 2. Jadi buat Mamang Messi, thank you udah mewarnai industri sepak bola ya. Dan buat penggemarnya gimana nih menurut lo dengar Mamang Messi akhirnya pensiun juga? Aduh, menurut gue sih sedih sekaligus terharu ya, walaupun gue bukan fansnya, tapi menurut gue ini dia tuh udah masuknya legenda banget nih, karena udah dari lama sampai sekarang tuh usianya yang cukup tua masih bisa main bola dengan kenceng gitu kan ya. Kalau misalkan diadu dia sama gua, ya masih jagoan dia bener. Menurut gimana teman Pro 2? Para fans Messi gimana nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus lebih apa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, lagi-lagi Messi lagi jadi pusat perhatian hari ini ya. Setelah 21 tahun memperkuat La Abicastelli, ya teman Pro 2, Messi akhiri karirnya bersama timnas Argentina dengan sangat bangga karena sudah menciptakan momen-momen berharga bersama rekan-rekan ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata Messi nggak cuma bikin story aja nih. Kita coba lihat yuk story-nya Messi itu apa sih? Bentar. Kita lihat ya Lionel Messi ya. Ini di story-nya ternyata dia bikin postingan seperti ini teman Pro 2 ya. Kalau misalkan diartiin di Indonesia kira-kira gimana nih artinya nih? Bentar. Ya, setelah waktu ini berlalu dari final terlalu lama menunggu, Anda ingin berkomunikasi dengan sama orang yang ingin saya berhenti memilih karena ada keputusan yang harus diambil dan berduel dalam satu waktu, tetapi saat itu juga ya nggak bisa diartiin bla bla bla bla bla bla bla. Ya pokoknya Messi tuh bikin surat gitulah, asik lah buat para penggemar dan juga teman-temannya yang udah membersamai di timnya ya teman Pro 2. Dan menurut gue tulisan Messi agak ini juga ya, sama kayak gue ya. Dan ya, kongres buat Mang Messi dan semoga apa ya, semua karir-karir dan pengalaman-pengalaman di sepak bola bisa diambil sama junior-juniornya dan juga jadi satu cerita lah kita bisa nemenin Mang Messi berkarir di sepak bola ini teman Pro 2. Gimana nih buat para penggemar Messi, coba komen dong kira-kira lu punya pesan gak kalau misalkan lu dikasih kesempatan buat ngomong ke Messi yang pensiun nih akhirnya nih, kira-kira pengen ngomong apa? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat lu yang kemarin udah nonton film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2, pasti salfok banget gak sih sama badannya Tom Holland? Kayak dari film sebelumnya ke film ini itu kayak beda banget. Kayak wow, keren banget menurut gue ya. Dan ternyata Tom Holland tuh sharing kalau misalkan latihan apa sih yang dia lakuin sampai-sampai bikin badannya jadi sekeren sekarang di Teman Pro 2. Jadi rahasianya badan Tom Holland ternyata adalah cukup 3 gerakan. Wow, ini menurut gue sih gokil banget sih. Ini bisa dilakuin di mana aja gitu, dan bisa dilakuin sama siapa aja. Buat lu yang mungkin pengen mulai workout gitu ya, ini bisa jadi tips, dan mungkin gerakan-gerakan ini juga bisa jadi referensi lu gitu ya, yang baru mulai olahraga gitu kan ya. Yang pertama ada gerakan pull up. Ini Tom Holland tuh ngasih tahu kalau misalkan dia tuh biasanya gerakannya pull up, push up, sama air squat. 3 itu aja teman Pro 2. Jadi simple, kalau misalkan pull up biasanya dia 5, push up-nya 10 kali, dan air squat-nya 15 kali. Ini bisa di mana aja, dan menurut gue gokil banget. Lu bisa dapetin badan kayak Tom Holland dengan cara 3 gerakan itu. Dan ternyata nggak cuma gerakan doang, tapi konsumsi yang dia makan ini juga perlu diperhatiin ya teman Pro 2. Karena dia ini suka sarapannya pakai bubur oat, terus dikasih mix berry, kacang-kacangan, sama protein shake. Jadi ada minuman protein juga yang dia minum gitu ya. Buat tuh yang pengen badannya mirip Tom Holland gitu, bisa dilakuin 3 gerakan itu. Dan mungkin tips makannya juga bisa lo contoh deh ya. Siapa tahu nanti di akhir tahun gitu kan ya, badan lo udah bagus dan lo bisa pamerin gitu kan.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang. Kalau misalkan kemarin tuh kita ngelihat sama-sama bareng-bareng keseruannya Piala Dunia ya, kayaknya seru banget. Dan gak kalah seru teman Pro 2, ternyata BRI Super League juga jadi kompetisi paling kompetitif di ASEAN. Kemarin baru aja pertandingan Malaysia versus Thailand yang sengit banget teman Pro 2, dan menurut gue kayaknya ya pertandingan-pertandingan kayak gini tuh sebenarnya seru juga gitu ya. Yang pertama kita juga bisa lihat negara lain tuh gimana sih ininya, dan yang kedua ya kita bisa lihat secara keseruan dari kompetisinya teman Pro 2. Dan menurut lu gimana teman Pro 2 tentang BRI Super League ini? Coba, siapa tim favorit lo di sini, dan langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 2 siang teman Pro 2, dan ini 1 jam terakhir bareng gue di Santai Siang sebelum nanti pindah ke Sore Ceria Weekend ya teman Pro 2. Dan baru aja 8 menit yang lalu nih bikin kaget Instagram ya, Joko Anwar baru aja posting di teman Pro 2 dari gue gak tahu ya ini sebutnya poster atau apa, tapi postingan ini tuh isinya ngasih tahu Pengabdi Setan 3 Origin bakalan tayang di bioskop 2027. Wow, ini kaget gue sumpah, 8 menit yang lalu Joko Anwar baru posting dan langsung rame, dan semua orang pastinya gak sabar ya lanjutan cerita dari Pengabdi Setan yang selanjutnya teman Pro 2. Jadi gimana kira-kira keseruannya, kita tungguin aja di bioskop tahun depan teman Pro 2.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Sebelum nanti akhir tahun kita bakalan nonton Avenger Doomsday ya, teman Pro 2. Nanti nih di bulan ini, di 23 September, lu bisa nonton tayangan ulang. Atau mungkin ini sedikit apa ya, ada sedikit bocoran juga, teman Pro 2, buat Doomsday nanti di Avenger Endgame Encore, teman Pro 2. Wow, kemarin sih rame banget ya yang bilang kalau misalkan nanti ada bocoran sekitar 4 atau 5 menit buat film Doomsday-nya nanti nih. Jadi buat lu yang pecinta Avengers gitu, pengen lihat Iron Man lagi, atau mungkin pengen lihat keseruan tempurnya Thanos melawan Avenger yang lain ya, teman Pro 2, lu bisa nonton nanti di 23 September 2026 ya. Jadi buat lu yang mungkin pecinta Avengers ya, langsung aja lu tonton. Dan atau mungkin lu punya momen favorit di Endgame kemarin, teman Pro 2, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kemarin ini baru aja ada yang kasih perhatian ke publik nih teman Pro 2. Ini sih menurut gue gokil banget dan respect banget, karena kemarin tuh Olivia Rodrigo hadir di event Amal dan dia gunakan gaun dengan sulaman tradisional Palestina. Wow, selain cantik teman Pro 2, tapi ini juga banyak artinya banget sih menurut gue ya. Apalagi menurut gue, ya gue udah gak bisa berkata-kata lagi sih. Dan penyanyi Olivia Rodrigo ini emang kasih mencuri perhatian saat menghadiri sebuah event amal miliknya dengan mengenakan gaun rancangan label asal Palestina. Gaun tersebut dihiasi tatres, sulaman tradisional Palestina yang menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Palestina. Gaun ini juga melibatkan para pengrajin serta usaha keluarga dari Gaza juga teman Pro 2. Gak hanya hadir dan menggunakan gaun khas Palestina ya, sulaman Palestina ini, tapi ini juga sebagai bentuk peduli terhadap sosial juga teman Pro 2. Menurut gue semua kegiatan mungkin bisa lu selipin pesan dan arti sendiri ya, seperti Olivia Rodrigo ini. Dan gokil banget, salut banget, respect banget buat Olivia Rodrigo yang udah menyuarakan isu kemanusiaan di acaranya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Ya, yang kemarin mungkin masih apa ya, sendiri gitu ya teman Pro 2. Sabar aja. Sekarang masuk September, dikit lagi mau akhir tahun ya, dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa lu lakuin nanti di weekend teman Pro 2, atau mungkin juga bisa juga lu nonton film ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan dilihat nih, ternyata Gen Z pertama yang lahir di tahun pertama Gen Z, paham gak sih? Gen Z angkatan pertama nih teman Pro 2, besok tahun depan di per Januari itu adalah udah genap ke umurnya kalau kurang lebih 30 tahun. Aduh, udah sendiri, terus juga umurnya udah tambah tua teman Pro 2. Aduh, mungkin itu fase orang bakalan ngerasain itu semuanya teman Pro 2. Tapi nih, ada yang bikin menarik kalau misalkan kita bahas soal umur gitu. Jadi ada salah satu fotografer asal Singapura yang berusia 60 tahun, tapi ini dia kelihatannya nggak 60 tahun sih. Kalau misalkan dia kenalan sama orang stranger, terus misalkan ngomong nih, gue umurnya masih 20-an kok, 30-an something gitu, masih percaya. Tapi ternyata umurnya udah 60 tahun. Gokil banget. Dan rahasianya kalau nggak salah, dia nih sangat menjaga makannya, terus juga olahraganya, dan juga pola tidurnya. Wah, ini sih ketiga itu adalah yang nggak bisa gue jaga ya teman Pro 2. Pantesan kayak orang lihat gue tuh akhir-akhir ini kayaknya lu agak sedikit kurang tidur deh, bener. Dan ini sih ngelihatnya gue sih kayak gokil banget sih. Kayak dia udah 60 tahun tapi looks-nya tuh kayak 30-an gitu. Tapi lu pernah gak sih kayak dibilang sama orang gitu, ternyata pas lu kasih tahu umur lu teman Pro 2, mereka tuh gak nyangka atau kaget gitu, ternyata lu lebih muda atau mungkin lu lebih tua. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 kalau misalkan lu pernah kayak gitu teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 10 pagi sampai jam 2 siang ini, mau jam 3 teman Pro 2. Artinya gue harus coba dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng Kak Fajar dan juga Kak Desi di sore ceria ya. Jadi buat kamu-kamu yang pengen seru-seruan di sore ini, langsung aja bisa gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Gue izin pamit ya teman Pro 2. Thank you buat semuanya yang udah request, yang udah dengerin gue, yang udah gabung di topik siang hari ini. Gue cit pamit, thank you semuanya, bye-bye.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 2 atlet untuk beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4-5 September sebagai persiapan menuju Asian Games 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Arya Susanti Rahayu menyebutkan, seri Kloper itu hanya melombakan nomor lead. Dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra Tri Ramadhani Srondeng dan putri Alma Arielasani. Mereka akan turun di nomor perorangan.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, film animasi dari waralaba populer permainan kartu dan video game terbaru berjudul Pokemon Wild Card dikabarkan akan tayang secara global pada 2027. Pokemon Wild Card akan menandai perilisan film Pokemon yang dibuat sejak Pokemon The Movie Secret of the Jungle pada 2020. Film animasi Pokemon Wild Card telah merilis teaser terbaru yang menampilkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie berwarna kuning yang memiliki kemiripan dengan karakter Pokemon Mimikyu.
1: Info Pro 2.
0: Manajemen agensi grup E-Last, E-Entertainment mengumumkan pembubaran personil grup K-pop tersebut pada Senin setelah 6 tahun bersama-sama sejak debut pada 2020. Melalui pernyataan tertulis berjudul pengumuman mengenai pengakhiran kontrak eksklusif E-Last, dalam saluran resmi grup tersebut, E-Entertainment mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan para personil grup. Perwakilan agensi menyampaikan rasa terima kasih terdalam atas waktu dan kenangan berharga yang dibangun bersama, serta mengapresiasi semua orang yang mendukung para artis sepanjang perjalanan mereka.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya kita siaran berdua lagi ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kemarin tuh gue agak bingung karena mau bikin jokes tapi gak ada yang nimpalin gitu ya. Jadi ya udahlah, agak krik-krik sendiri. But it's okay, hari ini udah siaran bareng lagi.
1: Betul,
0: ya.
1: Kemarin gue siaran UMKM kemarin. Pas siaran banget.
0: Oh iya.
1: Nama narasumbernya sama lagi sama gue, Fajar. Gue jadi bingung kan ya. Aduh, udah gitu pas bangetnya apa? Dia bawa kopi, owner kopi.
0: Yo. Jadi sama-sama bernama Fajar, sama-sama suka kopi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Gile.
0: Ya, tapi emang nama lu cukup mainstream sih.
1: Emang
0: ya,
1: pasaran.
0: Kalau di era milenial tuh Fajar, Desi, Rizky itu cukup mainstream. Ivan doang yang out of the box menurut gue namanya.
1: Betul,
0: agak jarang soalnya.
1: Betul. Bisa ganti nama sih enggak sih kita?
0: Bisa, kalau lu mau ngurus bisa.
1: Ya Allah.
0: Sidang segala macam gitu.
1: Terus
0: bisa,
1: nanti data kita, ijazah semua
0: nah,
1: berubah.
0: Lu ganti, iya. Lu ngurus lagi
1: semua. Jadi ini saya ekonomi, sayang duit gue.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Itu doang bisanya lo.
1: Enggak bisa kok gue. Cuman gue enggak mau mengeluarkan suara emas gue aja.
0: Takut dia aja collab sama Kalinaris ya. Atau Calvin Jeremy.
1: Enggak apa-apa. Calvin Jeremy juga oke. Okay.
0: Gue mau ngomongin Calvin Jeremy. Dia lu ngerti postingan dia yang rame beberapa waktu lalu, dia manggung sepi. Iya, pokoknya di intinya dia kayak ngejelasin bahwa karirnya dia tuh waktu itu ya begitu. Dia pernah di saat yang orang ramai banget nonton dia, terus di saat kemarin tuh sempat dia manggung yang nonton sepi gitu. Tapi
1: jadi
0: dia
1: kayak muter betul, gitu karirnya ya.
0: Dan dia mengapresiasi buat yang masih stay nonton dia walaupun cuma beberapa orang, terus masih tetap nyanyi lagunya dia gitu. Itu sedih banget, terus banyak musisi yang akhirnya ngasih apresiasi ke Calvin Jeremy gitu.
1: Mungkin gue ngerti, kayaknya mungkin sekarang tuh udah pergeseran generasi ya. Jadi maksudnya mereka tuh taunya Calvin Jeremy as a content creator.
0: Betul.
1: Bukan sebagai penyanyi. Sama kayak banyak waktu itu orang yang mengira almarhum Vidi Aldiano adalah podcaster.
0: Padahal udah nyanyi.
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: gitu. Terus mungkin anak sekarang gak tahu kalau Didi Corbuzier tuh mentalis ya awalnya.
0: Taunya ya membawa podcast acara, aja, bawa acara. Iya, ya mungkin yang kenal Calvin Jeremy itu tadi gak tahu. Oh ternyata dia nyanyi.
1: Iya.
0: Mungkin tahu lagunya cuma kayak gak notice aja kalau itu adalah Calvin Jeremy.
1: Kalau kita gitu. Kan emang udah hidup di era Dua Cinta Satu Hatinya Calvin Jeremy ya. Itu kan lagunya yang lama banget.
0: Aduh.
1: Tuh gitu.
0: Cuma kalau gue sukanya Nostalgia, gue suka banget dari dulu lagunya.
1: Gue lupa Nostalgia yang mana.
0: Enak pokoknya.
1: Ya enak lagunya ini enak semua. Lu suruh, kalau lu suruh iniin nyanyiin juga bingung kan yang mana.
0: Iya iya bener. Ya gitu lah pokoknya. Jangan nyanyiin, kan gue nadanya datar semua.
1: Iya lagi, nadanya do semua. Tapi kalau Joko Anwar mah ini sutradara.
0: Udah tahu, udah tahu trademarknya itu orang-orang tuh pasti ditahu. Joko ya
1: sutradara.
0: Sutradara.
1: Tapi gitu. Dia juga pernah beberapa kali jadi cameo di filmnya sendiri.
0: Betul. Ya kan? Dulu karirnya juga penyiar radio juga dulu.
1: Emang
0: dia.
1: Iya,
0: dulu di Hard Rock dia.
1: Oh.
0: Sama Prambos kalau enggak salah ya. Kalau setahu dia pernah di Hard Rock.
1: Oh, gitu. Gue baru tahu.
0: Penyiar bantalan tandeman. Dia pernah cerita soalnya sama Gofar.
1: Oh, iya.
0: Misalnya
1: iya,
0: si ini enggak masuk, dia ditawarin ganti.
1: Oh, I see.
0: Gitu. Ya, cuma gue pernah dengerin siarannya dulu, lucu dia emang. Iya, jadi emang ya namanya roda berputar ya. Dan kerjaan apa aja sekarang mah disikat.
1: Bener. Tapi gue salut sama Joko Anwar. Totalitasnya sebagai sutradara tuh dari dulu sampai sekarang tuh nggak berhenti gitu. Dan filmnya tuh nggak mandek di satu genre aja.
0: Betul. Dan ya yang kan? Gue suka dia tuh jedanya lumayan agak lama tuh untuk film yang pertama, kedua, sama ketiga. Sama sih kayak Pengabdi Setannya teman berdua.
1: Oh ini mau ada lagi.
0: Iya, Pengabdi Setan 3 Origin. Itu kan dulu kan 2022 terakhir kan. Sebelumnya lagi 2017 kan. Jedanya ada beberapa tahun gitu loh. Nggak ada yang setahun langsung rilis kedua atau ketiga gitu.
1: Walaupun di sela-sela jeda itu dia tetap ngeluarin ada beberapa film lain ya. Cuman kalau Pengabdi Setan nih kayaknya emang ikonik banget kan dari horornya Joko Anwar.
0: Iya, dan bakal ada di tahun 2027 tahun terdua. Dia udah nge-spill posternya gitu tahun terdua.
1: Kalau enggak salah si Fahri Albar sama Asmara deh. Yang jadi cast-nya. Kalau enggak salah ya, soalnya waktu itu gue sempat lihat di kayaknya pas filmnya Joko yang terakhir tuh sempat di-spill gitu.
0: Iya, soalnya ada beberapa cast juga yang nge-spill dia lagi baca skenarionya kan. Gitu. Dan ini kalau dari posternya ada gambar
1: mercusuar.
0: Mercusuar sama laut. Ini udah kayaknya bakal ke laut-laut gak sih ini?
1: Iya.
0: Nuansanya bakal beda lagi berarti nih.
1: Kalau menurut gue nuansanya ini kan judulnya Origin ya. Mengabdi Setan 3 Origin. Menurut gue nuansanya gak pedes. Karena kalau yang pedes itu crispy biasanya. Agak spicy dikit gitu. Kalau yang Origin agak light kan rasanya.
0: Iya.
1: Seru aja sih ngebayanginnya. Tapi ya tungguin aja nanti 2027. Gue rasa sih bakal pecah lagi.
0: Betul, soalnya di bawahnya itu ada subtitlenya Semua Jawaban Bermula di Sini. Nah tuh.
1: Berarti jangan-jangan ini
0: callback gitu ya, apa sih namanya?
1: Harusnya kalau callback bukan sequel dong, prequel.
0: Nah gak tahu deh makanya deh nih. Namanya juga Bang Joko.
1: Harusnya berarti jangan Pengabdi Setan 3, Pengabdi Setan minus 1 atau 0. Kalau prequel.
0: Karena sebelumnya ya.
1: Iya karena sebelumnya.
0: Iya jujur kan? Gue penasaran sih bakal kayak gimana. Karena gue yang 1-2
1: nonton
0: gitu. Iya.
1: Tapi 1-2 gue lebih suka 1.
0: Iya emang, gue juga setuju. Kayak masih berbekas gitu kan.
1: Iya bener.
0: Suasana rumahnya, si setannya gitu kan. Si ibunya, siapa namanya?
1: Iya, ibu, itulah ibu gitu. Pakai lonceng.
0: Iya, aduh, iya. Penasaran.
1: Ya tungguin aja nanti 2027 kira-kira ada setan-setan ikonik apa yang dimunculin sama iya. Joko Anwar di film Pengabdi iya. Setan 3.
0: Betul, apakah ada tuyul, babi ngepet? Babi ngepet setan bukan?
1: Enggak tahu.
0: Bukan yang ngambil bukan, duit bukan, ya? Bukan. Tuyul juga ngambil duit sih.
1: Tuyul, tuyul tapi setan dong itunya. Mbak Yul yang bukan setan.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Ini kita udah masuk ke bulan September ceria.
0: Parah. Gue hari ini belum dengerin lagu itu tuh.
1: Iya belum, masih ini soalnya masih
0: awal banget.
1: Awal banget, iya. Kita tadi dengernya Mars RRI ya, karena September kan ada ulang tahun RRI tanggal 11.
0: Betul, gitu. Karena bulan September ini identik dengan Hari Radio Nasional yang jatuh di tanggal 11, which is itu adalah ulang tahun RRI, teman Pro 2.
1: Iya betul.
0: Cuma kalau dilihat-lihat kalender, bulan September, Oktober, November ini full kerja, nggak ada tanggal merah sama sekali, teman Pro 2.
1: Ih, seneng banget kerja terus.
0: Ini berarti jadi momen yang tepat buat lu yang punya koleksi cuti banyak, teman-teman dua.
1: Wih, kita
0: iya kan?
1: Dong, kita.
0: Betul. Iya. Kalau Desember masih ada tanggal merah nanti di Natal kan, biasanya tanggal 25 atau cuti bersama. Kalau September, Oktober, November tuh nggak ada, teman-teman dua.
1: Yes.
0: Jadi kita, emang kalau dilihat kalender nggak ada tanggal merah, adanya ya emang weekend libur aja gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Jadi kita tinggal berapa bulan lagi sih? 2026? 4 bulan ya?
0: 4 lagi.
1: Tinggal 4 bulan. Sisa cuti masih ada berapa ya?
0: Banyak.
1: 18 gue. 18 dibagi 4, 1 bulan ngambil 4 lah.
0: Iya.
1: Itu aja masih sisa 2.
0: Gue kayak mau gue jual deh. Gak bisa.
1: Ya, kalau bisa dijual,
0: kalau bisa dijual, dijual. Kalau bisa diduitin, bisa duitin. Aduh, tapi ya itu tadi gue bilang ya, kalau lo masih pada cuti banyak, dipakai tuh di bulan ini, 3 bulan ke depan ini, teman-teman.
1: Iya, September, Oktober, November.
0: Iya, iya.
1: Desember juga.
0: Betul, ini di info yang gue baca juga bilang cuti lah katanya gitu kan. Semangat, wayahnya cuti gitu-gitu. Gak apa-apa cuti besar masih 92 hari gitu kan.
1: Ya. Bisa ya. Enggak apa-apa lah, semangat aja karena dari kemarin kan udah banyak banget libur panjang.
0: Yes.
1: Ya udah sekarang saatnya kita bekerja dengan semangat dan penuh passion gitu.
0: Betul, Desember baru deh tuh libur terus kita ya.
1: Apa Desember? Justru orang-orang nih ya, kalau yang kerja di perusahaan-perusahaan besar ya, Desember tuh mereka lagi hektik-hektiknya banget. Ya kan, tutup buku lah apa segala macem. Desember tuh bener-bener yang kayak nguras otak banget sama energi mereka.
0: Kalau
1: gitu,
0: gue Desember tutup mata, males ngelihat postingan teman-teman gue pada liburan, gue gak liburan.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad ya, di mana sore ini yang lebih happy kayaknya Fajar. Karena tamu kita kebetulan membawa tamu spesial lagi.
0: Betul.
1: Jadi kita ngundang tamu, nah tamunya ini bawa tamu spesial lagi.
0: Iya gitu. Betul. Jadi ada 4 makhluk hidup hari ini.
1: Oh iya benar. Padahal di flyer yang udah diposting sama anak-anak tim Pro 2 Sore Ceria itu
0: sendirian,
1: satu kan sendiri.
0: Iya.
1: Tamunya adalah Ridwan Ahmad dari Aljabar atau Animal Lovers Jakarta Barat.
0: Betul, ya. Daerah rumah lu nih harusnya nih.
1: Jakarta Barat tuh luas, Pak. Iya. Glodok tuh Jakarta Barat loh.
0: Padahal dekat pusat ya.
1: Iya.
0: Mepet banget ya.
1: Iya.
0: Jadi hari ini iya, dia adalah komunitas Animal Lovers di mana hari ini bawa 3 reptil teman Pro 2.
1: Nah,
0: nanti bakal kita posting juga di Insta Story Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Maksud gue kan animal itu luas ya,
0: iya,
1: macam-macam gitu.
0: Betul. Kenapa dibawa hari ini reptil?
1: Kenapa enggak bawa kelinci?
0: Karena
1: gitu.
0: Mungkin
1: atau
0: lebih
1: bawa
0: gampang.
1: Kapibara gitu.
0: Lebih gampang kali kalau reptil enggak minta makan,
1: iya
0: gitu
1: juga
0: kan.
1: Sih.
0: Enggak suka misalnya ada abang-abang yang lewat minta jajan gitu kan. Enggak rewel lah kan, biasanya reptil kan berapa kali
1: cuman
0: sehari doang kan?
1: Dibawa reptil tuh kayak ya gimana ya? Ya
0: ada ular lagi kan katanya.
1: Iya katanya sih.
0: Kobra lagi. Ngeri banget. Kalau kobra gue gak mau.
1: Gak, pokoknya ada beberapa reptil yang dibawa sama Ridwan Ahmad. Jadi buat kamu yang penasaran, mungkin mau tanya-tanya juga seputar kegiatannya Animal Lovers Jakarta Barat, nanti bisa dengerin ya.

0: Kita sudah masuk di segmen Sore Ceria Squad hari ini. Dan hari ini lebih dari satu orang ternyata yang datang, teman dua-dua ya.
1: Iya, sebenarnya orangnya benar lebih dari satu.
0: Betul.
1: Ada tiga orang. Cuman makhluk hidup yang lain
0: ada tiga juga. Ada enam hari ini tamu
1: emang
0: kita.
1: Emang tiga, empat?
0: Oh iya, empat ya. Oh iya,
1: satu,
0: ada empat.
1: Satu, dua, tiga, empat.
0: Satu lagi nemplok di orangnya. Di pemiliknya.
1: Gak kelihatan soalnya warnanya mirip sama bajunya.
0: Oh iya bener,
1: ya. Hari ini kita akan ngobrol sama komunitas Aljabar atau Animal Lovers Jakarta Barat.
0: Halo. Halo. Lebih dekat lagi suaranya. Halo. Sama ya. Dekat-dekat mic gitu.
1: Kalau Animal Lovers jawabnya harus pakai bahasa animal dong.
0: Jangan dong.
1: Gak bisa ya.
0: Iya.
1: Kita kenalan dulu masing-masing ada siapa aja. Silakan.
2: Ya, salam kenal saya dengan Ahmad Ridwan atau Ridwan Ahmad dari komunitas Aljabar Animal Lovers Jakarta Barat.
1: Oke. Kalau di Aljabar sendiri berarti apa? Ketua, anggota, founder atau gimana?
2: Aku sih lebih ke anggota ya.
1: Anggota. Oke. Terus sebelahnya Ridwan?
3: Boleh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Fauzi, dari komunitas Animal Lovers Jakarta Barat.
1: Berarti gue tahu syarat harus masuk komunitas Aljabar.
0: Kenapa tuh?
1: Harus punya nama Ahmad depannya.
0: Iya
1: satu
0: lagi.
1: Ahmad Fauzi, satu Ahmad Ridwan, ya kan? Selain Ahmad kayaknya harus ada audisi lebih ketat gitu ya.
0: Betul. Ini yang cewek namanya ada Ahmad juga? Itu
2: yang cewek?
0: Oh bukan, gak ada. Kirain ada cewek.
1: Kirain ada namanya Ahmad juga. Iya. Jadi Animal Lovers Jakarta Barat. Boleh tahu gak tepatnya Jakarta Barat base campnya di mana?
2: Kita di biasa kumpul di Air Petra Kampung Baru Jakarta Barat, Kembangan Utara. Jadi di sana ada taman publik ya. Taman hijau publik yang di mana di situ ada playground, terus ada lapangan halaman luas ya, ya selayaknya taman lah ya. Dan situ banyak warga masyarakat yang main di situ. Jadi kita coba menghadirkan suasana baru ya, karena mungkin selama ini anak-anak cuma main prosota, lalu main di taman lari-larian, tapi ketika ada hewan-hewan, loh ini
1: mereka
2: dari mana gitu ya,
1: gitu.
2: Dan memang kita di sana basicnya tidak ada bayaran sama sekali, mau foto bebas, mau main bebas sepuasnya.
1: Ini di Kembangan yang belakang Pasar Puri bukan sih? Bukan ya? Beda.
2: Masih sana lagi.
1: Kembangan
2: dekat Pasar Bas Mall.
1: Oh di Bas Mall. Gue kan Jakbar Pride juga.
0: Iya.
1: Gue anak Kembangan juga, cuman kita beda wilayah kayaknya.
2: Bapak banyak kembang ya di rumah.
0: Iya juga sih.
1: Bener-bener nyokap gue emang suka kembang sebenernya ya.
0: Aduh. Sebentar ini kayaknya ada yang mau diajak siaran lagi ya.
1: Mana?
0: Ini tadi kura-kuranya berisik banget. Kedengeran tau nih.
1: Kedengeran ya. Gue takut kodoknya loncat loh.
2: Aku saya lepas aja kali ya.
1: Aduh. Enggak, tapi dia gak kaget denger suara ini kencang gitu kita ngobrol gitu.
0: Iya, takutnya mereka pada stres lagi dengerin gue.
2: Jadi lebih ke penasaran aja sih.
1: Jadi hari ini yang dibawa sama teman-teman Aljabar itu ada, boleh disebutin satu-satu
2: jadi,
1: mungkin?
2: Jadi aku, saya dan Mat Fauzi bawa kura-kura sulcata, kura-kura darat, jadi bukan kura-kura air ya. Jadi ini kura-kura sulcata nggak bisa hidup di dalam air ya. Jadi jangan salah kaprah. Lalu di sini ada Pac-Man Frog, atau Argentine Hornet Frog. Jadi kodok bertanduk dari Argentina.
0: Cuman
2: familiarnya disebutnya Pac-Man Frog.
0: Pac-Man.
2: Lalu yang ke selanjutnya ular pelangi atau sunbeam snakes. Atau bahasa ilmiahnya Xenopeltis unicolor. Ya, lalu yang ada di bahu saya, di pundak saya ini iguana nama ilmiahnya atau simpelnya iguana. Cuman ini tipenya yang albino.
1: Makanya warnanya enggak hijau
2: ya. Iya, biasanya warna hijau. Biasanya warna hijau. Ini matanya juga merah ya.
0: Iya.
2: Kalau albino tuh yang saya bawa kebetulan albino yang warna kuning. Lalu dia agak kemerahan itu
1: di
2: jadi namanya red albino iguana. Lalu ada yang polosan kuning aja itu biasanya green.
1: Albino. Gue kalau lihat iguana ingatnya Godzilla tuh. Kebanyakan nonton film ya.
0: Berarti ini teman-teman kesibukannya beragam dong ya. Maksudnya dari berapa anggotanya, terus juga kalangan mana aja nih yang akhirnya gabung ke Aljabar ini.
2: Betul, dan apa namanya, menariknya adalah hampir 50%-nya adalah masih pelajar dan mahasiswa. Kita coba apa ya, kita coba rangkul dari berbagai umur, usia, background. Kalau saya pribadi kebetulan pekerja. Pekerja. Kalau untuk Ahmad Fauzi
3: pekerja juga.
0: Pekerja juga. Masih baru lulus.
1: Baru lulus.
0: Fresh graduate.
1: Asik.
2: Okay. Berarti bagian teman-temannya ada yang masih SMA, masih kuliah, semester 2 juga masih, semester 1-2
1: betul. Awas jatuh, itu ada lubang di kaki kura-kuranya.
2: Oh iya, emang gak bisa diem kura-kura.
0: Tapi kalau masing-masing personal gitu, ketertarikan sama hewan ini mulai kapan sih? Maksudnya hobinya gitu sampai akhirnya punya hasrat buat kayak, ah gue pengen melihara hewan deh gitu.
3: Kebetulan kalau saya pribadi itu saya ketertarikan dengan hewan karena emang kecilnya itu saya hidup berdampingan dengan hewan.
0: Oh, oke.
3: Okay. Jadi di wilayah rumah saya itu masih waktu 2015 ke bawah itu di rumah saya itu masih kayak banyak kebun-kebun.
0: Oke.
3: Jadi banyak udah akrab lah dengan beberapa hewan termasuk ular.
1: Oh, oke. Okay. Dari kecil udah akrab sama reptil berarti ya. Oke. Okay. Dan itu mulai akhirnya kayak ya, karena udah terbiasa dari kecil ya udah sampai gede kebawa terus gitu.
3: Betul.
0: Okay. Terus dipelihara lah tuh ularnya, enggak?

0: lapangan terbuka.
1: Oke. Bukan lapangan padel ya.
0: Iya. Nanti main padel gitu ya. Jadi nanti burung itu kita training, kita latih untuk bisa bonding dulu sama kita.
2: Nah,
0: ketika sudah bonding, udah tahu nih, wah nih orang yang emang sayang sama gue gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau nih orang yang nih majikan gue nih yang ngasih makan nih gitu ya. Ya udah, ketika kita terbangin dia akan balik itu
3: lagi.
0: Ya awal-awal mungkin jarak dekat ya 1-2-5 meter tapi ketika sudah free fly itu berarti sudah radiusnya lebih luas,
1: lebih jauh.
0: Oh gitu,
1: dari Bekasi bisa ke Jakarta.
0: Wah. Jadi apa namanya, sejauh terbang kemana dia
3: balik
0: ketika
3: lagi,
0: balik kita balik lambaikan tangan dia akan datang.
3: Oh gitu.
1: Itu yang mesti tangan lo harus pakai ini juga nggak, sarung khusus gitu juga?
2: Jadi pakai pointer warna kak.
3: Dia bacanya warna.
2: Warna.
3: Oke.
1: Pinter juga tuh ya.
3: Kalau Fauzi dari ular ke burung.
1: Betul,
3: ya. Kalau Ridwan, awal jadi, mulanya gimana?
0: Awal mula ya, kenapa tertarik sama reptil dulu waktu SD. Ingat banget itu, nggak tahu ya, mungkin membekas banget ya waktu itu ngeliat iguana,
1: iguana
0: di rumah orang, di rumah teman. Kok itu Iko kayak dinosaurus ya? Karena saya kecil tuh waktu TK, SD tuh suka nonton dinosaurus, Jurassic Park, Spinosaurus, T-Rex dan lain-lainnya. Bilang, Pak, itu ada kadal kayak dinosaurus, mau dong gitu. Dulu iguan itu mahal banget dulu.
1: Betul, mahal banget.
0: Hampir bisa 2-3 jutaan dan pada tahun 96-95 itu 2 juta itu lumayan ya gitu. Akhirnya gak kebeli, gak dibolehin. Terus ketika udah kerja, ketika udah punya duit sendiri, terus
3: Memenuhi COVID, inner child ya.
0: Dan COVID, COVID nggak bisa kemana-mana dan kebetulan saya sudah berkeluarga, punya anak, anak ngajakin keragunan mulu kan. Gimana ini? Kita di rumah cuma punya ikan mas doang ya kan? Saya sering nonton YouTube ya, mungkin Panji Petualang, Audrey dan lain-lainnya. Di situ tiba-tiba muncul iguana, loh, ini iguana yang dulu pernah gue pengen tapi gagal kebeli, gitu. Nyari-nyari di internet. Jadi saya belajar dulu, gimana sih nyara-nyara iguana, akhirnya kebeli iguana pertama. Dan nih ada fakta menarik, akhirnya setelah saya pelihara iguana itu 3 hari melihara hilang, kabur. Itu udah beli kandang, udah beli makanan semua udah lengkap dah. Di situ saya memutuskan udahlah emang gak dibolehin kali
3: nggak jodoh
0: kali ya. Ada akhirnya ya udah tuh saya udah pasrah udahlah nggak mau miara iguana lagi karena udah kecewa kan. Apa udah lengkap semua hilang, tiba-tiba dia telepon sama adek, bang ini ada iguananya ketemu 3 hari. coba dipotoin, itu bunglon kali. Biasa kita kan bunglon Nah akhirnya difotoin, lah bener ini iguana. Udah semenjak situ mungkin saya bilang, mungkin memang jodoh ini miara reptil. Karena dari situ mulai tertarik miara iguana dan teman-temannya.
1: Awalnya iguana.
3: Waktu kecil liatnya iguana, coba liatnya komodo kan. Lebih mirip lagi komodo.
1: Udah gitu biar nih jakbar lagi kan lo. Jakbar pada pindah tuh kayaknya kalau ada komodo.
3: Ada komodo agak ngeri juga ya.
1: Oke.
3: Tapi berarti si komunitas Aljabar ini, apakah anggotanya memang rata-rata
1: orang Jakbar mungkin?
3: Iya, sama peliharanya apakah memang banyak reptil atau bukan, nanti aja jawabnya.
1: Sip,
3: ya.
1: Nanti kita bakal kasih tahu juga dan kita juga pengen tahu udah kegiatannya ngapain aja mereka teman-teman berdua. Ngumpul-ngumpul tuh ngapain lagi gitu teman-teman berdua.
3: Ya, gue penasaran karena kan dia ngumpulnya di Air Petra kan tadi.
1: Iya.
3: Ya kan? Apa hewannya enggak stres tuh dikerubungin anak kecil gitu?
1: Iya lagi.
3: Stres kan?
1: Bener.
3: Iya.
1: Nanti ya.
3: Abis ini kita ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
4: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini teman Pro 2 dan masih barengan sama teman-teman dari Aljabar, yes. Animal Lovers Jakarta Barat.
1: Agak sedikit terkecoh sama nama komunitasnya ya. Tadinya gue pikir mereka kerjanya ngitung gitu kan. Betul. Aljabar. Ternyata itu adalah singkatan dari Animal Lovers Jakarta Barat.
0: Ya walaupun tiap bulan mereka juga menghitung gaji mereka buat piaraannya kan pasti kan. Iya kan, berapa persen mah ada kan.
1: Iya lagi, jangan-jangan malah biaya makan untuk si peliharaan lebih mahal
0: daripada yang punyanya.
1: Iya, soalnya teman kita ada yang gitu, dia pelihara kucing.
0: Banyak.
1: Beli makanan kucing tiap bulan lebih mahal daripada makan dia pribadi. Belum buat apa vaksinnya, groomingnya, apa segala macam.
0: Iya, kalian udah di tahap itu belum?
2: sejauh ini masih aman.
0: Masih aman.
1: Atau mungkin akhirnya peliharanya reptil karena mungkin reptil makannya nggak sesering hewan-hewan yang lain.
0: Nggak juga.
2: Nah, kebetulan reptil yang saya pelihara mayoritasnya herbivora. Jadi kadang sih suka mampir ke tukang sayur, bang. Bang ada sawi sisa nggak, bang?
1: Lebih murah. Oke, tapi kalau ngomongin dari komunitas sendiri si Aljabar atau Animal Lovers Jakarta Barat ini ada dari kapan? Sebenarnya
3: dari tahun 2023.
1: Jadi habis COVID banget ya.
3: Iya.
1: Dan itu dari awal memang anak-anak Jakbar doang yang berinisiatif untuk mendirikan komunitas ini atau gimana?
3: Jadi fun fact-nya itu dulu Aljabar itu anggota awalnya anak-anak SMP, Kak.
1: Anak SMP. SMP mana kalau boleh tahu?
3: Jadi kita itu
0: SMP
3: ada,
0: lu bukan?
1: Enggak tahu nih SMP mana nih? SMP mana?
3: Kalau saya waktu itu dari SMPN 207.
0: Oh, beda-beda dari SMP-nya beda-beda.
1: Tapi ngumpulnya di satu tempat yang
3: kumpulnya
1: sama.
3: Kumpul satu tempat. Jadi awalnya saya itu sama teman-teman iseng kumpul-kumpul bareng cuman seru kayaknya nih kalau dijadiin komunitas.
0: Oke.
3: Akhirnya jadi sampai kayak sekarang.
1: Berarti itu sama teman-temannya Fauzi emang sama-sama udah suka binatang.
3: Betul.
0: Oke. Seru banget ya. Terus akhirnya sekarang lebih luas lagi, lebih lebar lagi karena udah main di media sosial segala macam gitu ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Nah, apakah memang yang gabung ke Aljabar karena kan namanya Animal Lovers, maksudnya sangat luas ya. Animal tuh kan banyak macamnya, banyak jenisnya. Nah, kalau yang gabung di Aljabar sendiri memang rata-rata pecinta reptil atau ada hewan lain juga sebenarnya?
3: Basically mungkin hampir semuanya itu berawal dari reptil. Cuman di kita itu hampir semua jenis hewan ada ya.
0: Maksudnya
3: dari mulai serangga, amfibi seperti katak, reptil, unggas, mamalia itu ada.
0: Cuma memang kalau yang sering dibawa pada saat ke RPTRA itu kebanyakan reptil. Cuma di rumah masing-masing personil atau membernya ya punya piaran lain-lain ya.
3: Betul.
0: Mungkin ada ikan, burung yang lain gitu.
2: Kakak Mira punya jangkrik boleh juga.
0: Boleh.
1: Kebetulan di rumah banyaknya nyamuk sih. Lagi banyak banget nyamuk.
0: Kalau di rumah gue banyak semut. Semut sama cicak.
2: Boleh
0: ya. Cuma kadang dia mereka susah diatur. Jadi emang persyaratannya gak ada yang khusus banget. Yang penting lu punya peliharaan, lu suka binatang, gabung banget boleh ya gitu ya.
2: Kita lebih ke menyatukan minat ya. Jadi siapapun boleh gabung dan tidak terbatas hanya reptil aja. Judulnya Animal Lovers. Kucing, anjing, boleh silakan.
1: Berarti kalau mau join mungkin bisa tinggal datang aja kalau kalian lagi gathering ya namanya ya, lagi kumpul.
2: Dan
1: itu
2: enggak mesti gabung jadi komunitas juga. Datang silakan. Kita buka untuk umum. Mau Kak, saya enggak mau jadi anggota deh, mau main-main aja boleh banget.
1: Boleh.
2: Kak, saya datang mau belajar hewan boleh banget. Kak, aku mau ini dong, mau miara ular. Cuman bingung milihnya, boleh disaring boleh.
0: Nanya-nanya boleh.
1: Sharing gitu bisa ya. Apalagi mungkin buat yang punya anak, adik, ponakan yang emang suka binatang.
0: Belajar dulu sebelum beli atau pelihara gitu. Kan.
1: Atau mungkin rumahnya sekitar Jakarta Barat, mau ke Ragunan agak jauh ya mungkin bisa kesini dulu gitu kan.
0: Nah, berarti kegiatan yang rutinnya atau mungkin yang suka dibuat sama teman-teman Aljabar atau mungkin yang udah bikin kolaborasi mungkin sama komunitas lain apa aja mungkin boleh
2: dijelasin. Kalau kita biasa ada gathering ya, itu kumpul-kumpul ya di setiap minggunya itu di RPTRA Kampung Baru. Jadi Taman Hijau Publik yang ada di Kembangan Utara, kita kumpul di situ. Kadang-kadang kita juga kedatangan komunitas lain, misal komunitas burung, komunitas musang, komunitas reptil juga dari Jakarta Barat maupun sekitarnya, ataupun kadang kita datang, datang ke base camp mereka, gantian nih gitu, karena biasanya komunitas itu kan menyatukan solidaritas ya, jadi kita kumpul bareng, memperbanyak teman juga gitu.
1: Itu setiap jam berapa biasanya?
2: Kalau kita gathering rutin atau kumpul-kumpul tuh biasa di jam 4 sampai jam 5 atau setengah 6. Itu kita gathering di situ bebas terbuka untuk umum. Jadi kenapa kita pilihnya di RPTRA Kampung Baru kan memang di situ banyak anak-anak, banyak lintas usia ya, dari anak-anak sampai lansia juga banyak. Di situ kita coba kasih rekreasi mini ya, hiburan mini, hiburan sederhana. Mungkin selama ini teman-teman atau warga harus ke Ragunan dulu untuk ngelihat ular, hewan. Betul. Harus ke Taman Safari dulu buat foto sama ular. Harus ke Taman Mini untuk foto sama hewan lainnya. Kalau di kita tinggal datang foto, nggak bayar, gratis.
0: Dan fun fact-nya mereka ternyata juga bisa dibilang pendukung UMKM juga ya, pedagang-pedagang yang ada di sana.
2: Betul.
0: Tuh, iya. Support. Jadi ada mereka, jadi banyak yang jajan, banyak yang datang loh. Jadi
2: boleh cerita, saya baru turun dari motor dari parkiran, tiba-tiba mau beli apa kemarin waktu itu? Cilok apa? Cilok
1: kalau nggak salah.
2: Cimol. Gue beli, ya beli. Bang, kemarin kemana sih? Ah, kemarin. Kemarin mana? Minggu kemarin gitu. Lah, emang kenapa? Gue lagi pada libur. Iya, orang pada jadi sepi kesini.
1: Oh, jadi nggak pada jajan orang-orang karena nggak ada yang datang.
2: Saya kira yang ditanyain sama warga, malah ditanya sama pedagang. Jadi katanya kalau ada Aljabar lumayan buat nama.
0: Nah, itu kan jadinya. Betul. Itu tuh warga sana yang pada mau ke taman sebelum turun dari motor ngeliat dulu ada anak Aljabar nggak ya? Kalau ada anak Aljabar, gue parkir nih. Kalau nggak, gue balik lagi. Aduh.
2: Jadi kadang suka di DM, Kak, bawa ular lagi enggak? Ada ular lagi enggak hari Minggu? Kak, hari Minggu kumpul-kumpul enggak? Ya, Kak, kita lagi ada event dulu di sini. Jadi biasanya kalau kita mau kumpul kita posting di Instagram. Jadi boleh di-follow juga ya teman-teman Instagramnya nanti.
1: animallovers.jakbar.id. Cuman kalau dilihat kan tadi memang rata-rata ya. Maksudnya memang anak-anak kan antusiasnya beda ya sama orang-orang yang udah gede gitu. Nah, gimana nih si hewan-hewan
0: aman enggak sih?
1: Gitu. Aman enggak?
2: Ya, jadi anak-anak ada pernah kejadian teman kita bawa ular, ularnya dibujek, diremes.
1: Tapi enggak apa-apa ularnya.
2: Ularnya karena ular itu dia tipenya kalau udah nyaman ya, kalau udah nyaman, kalau udah kenal orang, dia sama siapa aja aman harusnya ya, karena pengalaman kita seperti itu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau ular dipegang sama Fauzi nih, merah ular, terus ularnya tiba-tiba beda orang, ya dia nggak masalah. Selama ini nggak ada pengalaman ularnya gigit atau apa. Jadi ularnya juga pasrah aja, diremes-remes, dia diem aja nggak balas gitu. Nah, jadi sebenarnya kita gathering kumpul-kumpul di taman, ketemu anak-anak, itu belajar jadi parenting juga ya.
0: Jadi pengajar juga ya. Jadi guru TK ya.
1: Tapi maksudnya bagus ya. Kadang-kadang kan ada beberapa orang tua yang nggak punya pengetahuan atau pemahaman tentang binatang kan. Akhirnya ketika ketemu sama teman-teman Aljabar, ya diwakilin sama teman-teman Aljabar ini yang ngasih tahu, ini lo ular tuh makannya ini, kura-kura makannya ini gitu kan.
2: Jadi kita juga kalau misalkan ada anak kecil kita juga tanya dulu, adik kesini sama siapa, sendiri, oh berani apa enggak, kalau berani boleh pegang. Tapi kalau ternyata misalkan adik kesini sama mama, tanya mamanya dulu boleh atau enggak. Jadi tetap kita ajarkan izin juga ke orang
0: tua. Takutnya dia asal pegang atau apa, ada alergi atau apa kan juga bahaya kan.
1: Seru ya. Jadi boleh tuh foto bareng dateng. Tapi untuk lebih pastinya bisa di follow Instagramnya, karena takutnya ntar udah dateng pas lagi mereka ada kegiatan di tempat lain
2: itu yang paling sering kejadian.
1: Udah dateng ya kan. Aduh. Aku mau foto bareng, udah dandan kece mau foto sama ular kan, tiba-tiba gak ada
0: itu nih, para pedagang juga yang jualan cimol udah goreng banyak nih. Aljabar gak dateng, aduh kan jadi sepi nih.
1: Tapi yang biasa dibawa tuh memang ular ya, yang jadi primadona deh kalau lagi kumpul tuh biasanya ular ya.
2: Kita biasanya 70% anggota Aljabar peliharanya reptil. Cuma kalau ular memang gak banyak juga, karena kita basicnya animal ya, animal lover. Jadi bukan snakes aja, bukan ular aja jadi banyak gitu.
0: Yang paling unik apa tuh biasanya yang suka jadi apa perhatian, atau mungkin yang dari koleksi teman-teman nih?
2: Sejauh ini yang paling menarik perhatian warga ular. ular. Iya, ular, terus iguana.
1: Iguana.
2: Paling itu sih. Cuman yang paling unik kodok ya, karena kodok itu kadang
0: enggak
2: ya, kodok itu mungkin orang ngapain sih orang melihara kodok gitu. Kodok biasanya kan di sawah gitu kan. Kodok yang kita punya kebetulan unik juga ya. Salah satunya Pac-Man Frog, dia warnanya juga enggak
1: kayak kodok.
2: Enggak kayak kodok yang kita
0: di sawah gitu.
2: Dia warnanya banyak juga kan? Iya, kalau untuk Pac-Man Frog dia banyak morph-nya. Jadi kalau di dunia reptil ada istilahnya morph. Jadi kayak mutasinya atau bentuk warnanya. Jadi kalau Pac-Man Frog ada yang warna strawberry. Jadi dibilangnya morph strawberry. Terus ada yang mutan juga. Mutan itu kodok putih, kodok siluman. Kalau kita lihat ya. Terus ada yang warna hijau kebiru-biruan, ada yang hijau, ada yang coklat juga. Macam-macam sih kalau Pac-Man Frog.
1: Pernah ada cerita kabur gak animalnya pas lagi ngumpul gitu?
2: Kemarin. Sejauh ini ada kemarin.
1: Apa tuh?
3: Sempat. Waktu itu saya bawa burung jalak. Burung jalak terbang gara-gara dimainin anak kecil. Terbang ke warga dan ditangkap sama warga.
1: Terus tapi balik gimana, balik gak akhirnya?
3: Akhirnya balik karena kita bilang, "Pak, itu burung jinak. Bapak bisa lepas aja, bakal datang ke saya."
1: Akhirnya
3: dilepas dan dibalikin ke saya.
0: Berarti lo punya berapa burung sekarang?
3: Sekarang total burung ada 3.
0: Gagak, tadi?
3: Gagak, jalak kebo, sama sankonur.
1: Sekarang akhirnya spesifik burung ya, nggak pelihara ular lagi?
3: Terkadang masih ada hasrat buat pelihara ular sih kan.
0: Tapi belum ya.
1: Kalau tadi Ridwan mungkin udah cerita anaknya akhirnya suka binatang juga kan, malah akhirnya anaknya yang ngebawa Ridwan untuk pelihara iguana karena flashback ke masa kecil
2: mendorong,
1: gitu.
2: Mendorong, jadi ketika anak, ayah aku mau pegang itu deh. Gitu. Beli boleh enggak? Lah, terus kok sama nih kejadiannya sama nih waktu kecil kan. Waktu kecil gua waktu minta bapak gua kagak dibeliin. terus
0: kita gue beliin aja lah.
2: Ya udah. Jadi ngeliat anak tuh kayak
1: seneng
2: ya, kita
1: akhirnya
2: masa kecil dan ternyata inner child kita juga terpenuhi ya gitu. Ya.
1: Berarti kan keluarga support dong. Maksudnya enggak ada masalah kalau
2: Fauzi.
1: Oh, istri.
0: Iya lagi.
1: Istri masalah ternyata. Iya,
2: jadi intinya kalau istri bilang ngapain sih boleh pelihara hewan, aku geli gitu. Ya udah berarti harus ada jarak. Tadi kandangin agak jauh atau taruhnya di outdoor, nggak mungkin di
1: dan
2: dalam rumah.
1: Dan nggak ngerepotin istri dan juga untuk tiba-tiba suruh ngasih makan apa segala macam ya. Kalau Fauzi gimana, orang rumah gitu, keluarga ada
0: burung,
1: masalah nggak?
0: Nggak ganggu nggak atau ya ada komentar lah gitu?
3: Untuk awal pelihara waktu itu saya bukan di burung ya.
1: Di reptil.
3: Awal pelihara itu di reptil, pelihara ular hampir diusir dari rumah.
1: Ya kan maksudnya nggak semua orang di rumah bisa suka sama binatang.
0: Betul,
1: kan?
0: Iya kan.
3: Di awalnya itu keluarga saya benar-benar anti banget yang namanya ular, biawak, reptil-reptil itu orang tua saya itu nganggapnya kayak jijik, bahaya. Jadi ya dulu pas ingat banget saya itu waktu itu masih SD kelas 2 bawa pulang ular kecil. Diusir saya dari rumah.
1: Gue curiga nih Fauzi jangan anak kecil di TikTok yang pulang-pulang bawa ular lagi. Ada soalnya gravity-nya. Kamu bawa apa? Bawa ular di bajunya banyak banget. Kayak gitu kali ya.
0: Sempat ada penolakan lah ya. Tapi sekarang enggak.
3: Semenjak saya
0: bikin komunitas
3: hobi di ular, sebelum saya masuk komunitas hobi di ular dan di reptil lumayan menghasilkan buat pribadi saya. Jadi akhirnya perlahan-lahan boleh.
1: Emang kuncinya duit sebenarnya. Asal menghasilkan mah pasti bisa cincai lah gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada kegiatankah yang bisa di-share sama teman-teman Aljabar ya, teman Pro 2. Habis ini kita ngobrol lagi ya.
4: Kamu masih dengerin suara cerita

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini teman berdua. Seru yes. banget ya, kita jadi banyak belajar juga ya. Walaupun kita belum punya peliharaan ya, cuma akhirnya udah di-influence sama mereka ya.
1: Iya.
0: Mungkin soon, kita gak tahu ya,
1: tapi punya. Tapi memang benar, lu mau punya peliharaan tuh harus
0: Belajar dulu
1: riset dulu. Dan harus maksud gue jangan lu cuman sekedar FOMO doang, tapi laten. Nanti udah punya malah gak diurusin.
0: Betul.
1: Gitu. Karena kan banyak kejadian yang kayak misalnya lu pelihara kucing, anjing, tapi didiemin di rumah. Yeah. Anjingnya gak diajak jalan-jalan yeah. gitu kan.
0: Aduh.
1: Jadinya stres juga. Jadi emang lu benar-benar harus belajar dulu, cari tahu apa yang kira-kira cocok sama kepribadian lu. Pelihara yang mana nih yang kayaknya gue cuman punya waktu sebentar lagi buat hewan, kira-kira cocoknya yang mana nih. Betul. Bisa kan sharing dulu sama Jabar.
0: Bisa. Sekarang yang mungkin direkomendasiin sama teman-teman buat pemula tuh apa? Kira-kira
2: kalau untuk di reptil pemula saya lebih rekomendasi ke gecko dan iguana.
0: Gecko dan iguana. Iya. Kenapa tuh?
2: Karena dari segi perawatan itu cukup gampang ya kalau untuk gecko, karena dia nggak perlu dijemur, nggak perlu makanannya juga pun gampang. Dia cukup jangkrik sama kalsiumnya aja.
1: Kalsium cuy, kandangnya juga nggak terlalu mahal ya kandangnya ya.
2: Kandangnya bahkan pakai box yang 10 ribuan
1: kalau donat. Oh iya.
0: Pernah waktu itu ada yang bawa tuh si gecko terus. Gue pernah ngeliat ya. Oke. Itu ya paling tuh, gampang
1: kalau
0: ya.
1: Kalau reptil ya.
2: Betul, udah paling gampang pun paling murah dibandingin reptil lainnya.
1: Range-nya berapa sih kira-kira kalau buat gecko sama iguana? Basicnya deh, maksudnya yang maksudnya jangan yang mahal dulu gitu.
2: Kalau untuk gecko basic itu di 50 sampai 500 ribu lah.
1: Sampai 500 ribu. Yeah. Oke.
2: Kalau untuk iguana mungkin dari 100 sampai 2 juta lah.
1: Sampai 2 juta. Oke. Dan iguana termasuk yang bisa bertahan lama ya hidupnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, bertahan lama dan ukurannya bisa cukup besar.
1: Nah, itu tuh. Oke.
0: Okay. Nah, yang dibawa ini umur berapa?
3: Ini iguana kebetulan nih iguana albino udah hampir 1,5 tahun lebih.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau iguana albino dia memang pertumbuhannya agak sedikit lambat dibandingkan dengan iguana tipe lainnya
0: yang hijau yang biasa tuh ya.
3: Yang orange satunya. Kalau albino karena memang dia dari segi penglihatan kurang baik. Karena dia tipe albino, albino itu kan kelainan ya. Jadi dia kalau makan tuh agak ngeblur burem gitu. Jadi kadang suka meleset makan sawinya nih. Jadi ini menariknya punya saya itu usia 0 sampai 4 bulanan lah itu disuapin. jadi biar cepet makannya.
0: Sehari berapa kali gitu makan tuh?
3: Sehari, sehari sekali lah. Pokoknya kalau ukuran segini, ukuran gak terlalu gede, pak choy, pak choy yang 3 ribuan udah sehari itu jadi cukup.
1: Murah ya, bener ya.
3: Gitu. Terus kadang-kadang ya itu, saya kalau ke tukang sayur, bang ada sawi sisa, bang ada selada sisa, itu bisa, masih bisa dimakan, masih edible lah gitu.
0: Oke.
3: Terus kalau terkait dengan hewan yang direkomendasikan untuk dipelihara, iya salah satunya iguana. Cuman memang iguana ini kan jangka panjang ya, dia bisa bertumbuh besar. Jadi kalau misalkan memang berencana untuk memelihara iguana, kalau bisa kandangnya dipersiapkan dengan matang. Lagi-lagi kita riset dulu sebelum melihara hewan. Mau diskusi ke kita, sharing-sharing ke kita juga boleh banget.
1: Gue agak mulai salah fokus sama kodoknya nih. Tadi loncat-loncat soalnya agak parno.
0: Kan gak lucu ya ke baju siar ke mixer ya.
1: Dia walaupun udah mulai ini nih kayaknya.
0: Walaupun sebenarnya gue penasaran pengen megang. Tadi gue udah megang ular teman berdua.
1: Yeah.
0: Cuma tadi di video doang ya.
1: Tapi seru ya, maksudnya seperti yang tadi dibilang juga emang ada kepuasan tersendiri ketika lo menyalurkan, ini kan bisa dibilang hobi ya, nyalurin hobi, terus ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, kegiatannya jadi banyak, dan ini maksudnya kegiatan juga in a good way gitu, nggak yang buang-buang waktu, buang-buang duit, tapi memang akhirnya ketemu teman baru, ketemu networking gitu kan.
0: Bisa juga ketemu jodoh juga kan,
1: bisa, kita nggak ada yang tahu. Iya, berarti sekarang anggota yang memang benar-benar join as a member Aljabar berapa orang kira-kira?
3: Kita total kita juga ada data juga kita sekitar pastinya 20 anggota.
1: 20 anggota.
3: 20 anggota memang sebagian besar domisilinya di Jakarta Barat. Bahkan saya pun domisili bukan di Jakarta Barat, di Tangerang, Ciledug.
1: Iya, mepet lah, mepet. Iya kan, Karang Tengah kan deket tuh sama sama Jakarta Barat.
0: Terus bikin Alciduk mungkin ya. Iya kan Alciduk.
3: Animal Lovers Ciledug.
0: Ciledug ya.
1: Cabang Ciledug ya, bisa.
0: Oke. Berarti kalau paling terdekat apa nih event atau mungkin ada kolaborasi atau mungkin yang pengen di-spill ke teman produ apa nih?
3: Kalau kita sih kegiatan rutinnya ya setiap hari Minggu pastinya. Itu setiap hari Minggunya kita kumpul-kumpul di RP Petra Kampung Baru atau di taman, kita edukasi gratis, sosialisasi terkait kegiatan apa namanya? Edukasi terkait hewan. Foto bareng, interaksi hewan bareng sepuasnya bebas tanpa biaya, tanpa harus ada kotak sumbangan dan lain-lainnya.
1: Okay.
3: Lalu untuk kegiatan terdekatnya sih kita nanti ada undangan dari salah satu tempat di Jakarta Selatan di acara Halloween.
0: Oh.
3: Ya itu audiensnya kebanyakan memang anak-anak. Cuman kalau mau tahu update-nya nanti di follow aja Instagramnya untuk tahu update selanjutnya.
1: Halloween itu Oktober kan ya?
3: Oke. Nah kalau untuk 5-6 September nanti kita ada di Taman Literasi Blok M.
1: Wih,
3: kita juga
1: itu.
3: Ada buka booth di sana dari salah satu universitas juga di daerah Jakarta Barat. Lalu kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya kita juga sering datang ke SD, negeri, SMP, TK juga. Dan kita kebanyakan memang diundang. Jadi banyak SD, SMP atau sekolah yang kontak ke kita, Kak, aku tertarik deh dengan kegiatan Aljabar, bisa gak atau boleh gak datang ke sekolah kita gitu. Oh boleh.
1: Ngasih edukasi ke anak-anak.
3: Betul.
1: Gitu ya.
3: Betul. Yang paling sering sih kegiatan pramuka ya, perkemahan persami atau perjusa tuh. Biasanya perjusa. Tuh anak-anak sekolah.
1: Sekarang jadi, Sabtu libur soalnya.
3: Sabtu libur, jadi
1: Jumat Sabtu.
3: Jumat Sabtunya gitu. Jadi kita biasa datang ke sekolah. Lalu kita juga beberapa kali datang ke sekolah TK internasional ya. Terus TK preschool juga yang memang salah satu terkenal juga di daerah Jakarta Selatan, kita datang ke situ juga beberapa kali. Lalu kita sempat datang juga ke lembaga kursus bahasa Inggris juga udah dua kali di daerah Bekasi, bayangin dari Bekasi.
0: Wow.
3: Ngonteknya ke Jakarta Barat. Kita datengin ayo.
0: Jadi berarti komunitas ini terbuka ya untuk siapapun yang mau kolaborasi. Boleh. Pengen dapat edukasi dari teman-teman bisa banget terbuka, tinggal DM aja berarti. Boleh. Ya ke Instagramnya.
1: Wih, seru banget. Okay. Mereka ini udah jalan-jalan loh ke Blok M, ke Bekasi ya kan. Curiga pulang-pulang dari Blok M jajan cimol viral kan. Blok M ya kan jajan donat viral gitu. Waduh.
0: Silakan ya teman berdua bisa kepoin ke Instagramnya di animallovers.jakbar.id.
1: Yes. Jadi mereka sering bikin gathering ya rutin. Minggu ini ada berarti ya.
3: Minggu ini ada.
1: Oke.
3: Untuk pastinya di follow Instagram nanti kita biasanya kita posting dulu.
0: Oh, sebelum
3: posting. Kegiatan kita di Jumat atau Sabtunya posting.
1: Tapi ada ini enggak misalnya ini terakhir deh. Maksudnya ada yang mau datang ke gathering nih, mau anak kecil apa segala macam dikasih tahu dulu enggak sih, maksudnya kayak mungkin cuci tangan dulu atau enggak boleh ngasih makan sembarangan gitu-gitu kan kadang-kadang kayak
0: anak kecil pengen ngasih sesuatu gitu kan.
1: Tiba-tiba ngambil daun lah apalah.
3: Ya, jadi itu yang tadi saya bilang kita di sini belajar parenting juga ya. Nanti abis megang ular cuci tangan ya gitu. Ade ini enggak boleh dikasih makan daun ini kan banyak daun di situ. Kadang iguananya dikasih makan daun rumput gitu.
0: Daun kering.
3: Daun kering gitu. Kadang itu kita sampaikan juga tapi tetap secara baiklah.
0: Pokoknya setiap minggu pantengin aja Instagramnya teman berdua ya. Jam 4 subuh kan ya?
1: Enggak.
0: Mulai ya.
1: Sore.
3: Kalau subuh ntar kita subuh berjamaah di situ.
1: Ntar iguananya yang azan. Agak repot tuh.
3: Kebetulan dekat masjid situ.
0: Oh iya benar.
3: Berjamaah iya kita.
0: Aduh.
1: Terima kasih banyak teman-teman Aljabar. Mudah-mudahan bisa terus melebarkan lagi sayapnya. Mungkin tadi udah ke TK internasional, cepet tau nanti ke ke internasional beneran. Gitu.
0: Amin.
1: Jadi bisa lihat satwa dari negara asalnya si mana.
0: Terus binatangnya di bawahnya gimana tuh? Bisa nggak? Tiket pesawatnya gimana tuh?
1: Bisa. Tadi yang mana yang dari Argentina? Kodoknya kan?
0: Ada.
3: Iya. Pac-Man.
1: Pac-Man dari Argentina katanya.
3: Persebarannya di Argentina, Venezuela.
0: Kenal Messi nggak dia kira-kira?
1: Iya lagi.
0: Thank you banget Ridwan sama Fauzi.
3: Sama-sama.
1: Terima kasih
3: udah mengundang kita.
1: Selamat sore.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, tadi kita udah ngomong sama teman-teman dari Aljabar Anime yes. Lovers Jakarta Barat ya. Emang Jakbar tuh selalu
0: terdepan. Lu bentar-bentar orang Jakbar aja lu.
1: Iya kan biasanya anak Bekasi juga sering kita undang.
0: Iya bener.
1: Banyak, gak cuma Jakbar aja.
0: Betul, tapi kita juga ngundang buat teman Pro 2 mungkin yang pengen main-main ke RRI. Karena ini pengen masuk ke hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Atau ke radio, hari Radio Nasional teman Pro 2.
1: Betul, 11 September.
0: Betul, dan rangkaiannya adalah RRI Fest salah satunya ya. Kalau teman Pro 2 main-main ke RRI Jakarta, itu ada banyak UMKM yang juga meramaikan di lobi kita. Karena eventnya juga lagi banyak nih. Ada lomba PS, ada PS itu masuknya ke e-sport ya,
1: e-sport.
0: Ada biliar juga. Tadi postingannya di Instagram RRI Jakarta. Bintang radio juga udah mulai.
1: Yes,
0: makin
1: betul.
0: Memanas bintang radio.
1: Betul.
0: Bagus-bagus banget tadi yang nyanyi teman Pro 2.
1: Iya, tapi Fajar kan emang soto ya. Maksudnya ya penyanyi itu suaranya bagus-bagus, tapi Fajar merasa bahwa
0: paling bagus. Aduh, pokoknya seru banget lah ya. Dan kalau pengen tahu postingan-postingan tentang RRI Fest, bisa langsung di Instagramnya RRI_Jakarta teman-teman dua.
1: Oke, pokoknya nanti hari Jumat ya, berarti ulang tahun RRI 11 September.
0: Yes.
1: Kita tunggu, mudah-mudahan ada sesuatu yang spesial
0: lagi dari RRI. Betul, kita gak butuh kado teman-teman dua. Dengerin terus kita aja lah pokoknya.
1: Asik.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kafka.
1: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
2: Apa semua harus dibagikan?
1: Hah? Siapa lo?
2: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
1: Hah?
2: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
1: Tapi seru, woy.
2: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital gak bisa dihapus.
1: Hah?
2: Hidup itu bukan reality show, bro.
3: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Gue sekarang kan pindah posisi nih cerita. Tadi kan gue di sebelah Fajar ya pas ada teman-teman Aljabar. Sekarang gue pindah ke posisi narsum tadi duduk.
0: Iya, bekas iguana.
1: Bekas ular tadi ya nih? Enggak ngeuler tadi di tempat kok, di box.
0: Iya. Ternyata seru ya, maksudnya banyak juga orang-orang tuh yang telaten banget ya di kehidupan dunia peliharaan ya. Ada orang-orang yang kayaknya gak bisa tuh melihara sesuatu. Kayak gue tuh masih kayaknya belum bisa deh gue melihara apapun.
1: Sama gitu. Maksudnya kalau menurut gue ya, lo harus bertanggung jawab sama diri sendiri dulu. Baru abis itu lo bisa bertanggung jawab ke peliharaan misalnya.
0: Sama sih, sebenarnya gak cuma binatang doang, tanaman juga.
1: Iya bener.
0: Iya kan, tanaman tuh gue belum mencoba ya tanaman ya. Nyokap gue tuh tanaman banget, nyokap lu juga kan?
1: Nyokap gue juga.
0: Bisa banget tuh ya, kayak tangannya nanam apa aja pasti langsung tumbuh
1: iya,
0: tuh kan.
1: Iya bener,
0: iya nyokap gue gitu kan. Jadi kan waktu gue habis renov rumah kan pada hilang tuh ya si tanaman-tanaman, kan ada yang dikasih-kasihkan ya. Terus gak lama tuh tanaman muncul lagi, kata dia tuh bekas di stek-stek sama dia. Terus iya, tiba-tiba bener. Udah mekar lagi gitu, tanpa dia minta sama orang atau dia beli tuh enggak gitu.
1: Bener, kata lagi.
0: Kok jadi ada. Makanya, banyak gitu loh.
1: Kalau misalnya nyokap gue lagi keluar kota, itu nyokap selalu ngingetin jangan lupa disiram. Karena kalau nggak diingetin pasti nggak gue lakuin.
0: Nah, nggak, kalau gue emang tugas gue suka nyiram. Gue kalau nyiram demen.
1: Iya.
0: Kayak apa sih, kan suka diganti tanahnya apa ya, medianya,
1: pindah pot apa segala macam.
0: Aduh nggak gitu. Bisa tuh gue diomelin yang ada, maksudnya kayak nyusahin gitu.
1: Lu kalau nyiram sebenarnya lebih ke air got disiram ke jalanan kan, kayak bapak-bapak.
0: Enggak, gue nggak pernah, gue nggak suka gue baunya.
1: Tapi kalau nyiram tanaman waktu kecil emang gitu jar, anak-anak kecil tuh suka banget pas adegan ibu-ibu nyiram tanaman sore-sore karena sekalian main air.
0: Ya kan. Betul.
1: Kadang-kadang sama nyokap gue waktu kecil nih, udah sekalian ambil sabun sini, mandiin di sini.
0: Aduh, tapi kalau yang satu ini bisa dibilang anak kecil juga enggak, karena memang mereka udah SMA, teman berdua.
1: Oh, siapa
0: SMA
1: tuh?
0: Apa SMP nih ya?
1: Siapa?
0: Gue lupa deh. Ini teman-teman yang bikin video perkenalan OSIS yang lagi rame loh.
1: Mana anak sekolah mana?
0: Iya, ini lagi.
1: Belum lihat lagi.
0: Super estetik banget sampai si Jovi Anda Lopez, Ernest Prakarsa.
1: Prakarsa.
0: Iya, Prakarsa. Itu tuh kayak apa namanya?
1: Komen
0: gitu ke SMA Nismala 3. Mana sih?
1: Di mana sih itu?
0: Oh, Seman 1 Salatiga.
1: Oh, Seman 1 Salatiga.
0: Iya, jadi dia kayak bikin video perkenalan OSIS, tapi estetik banget, teman-teman berdua.
1: Oh.
0: Ada konsepnya lah gitu loh. Maksudnya sampai Ernest komen kan berarti kan dia sangat mengapresiasi film atau karya video dari teman-teman SMA Negeri 1 Salatiga itu, teman-teman berdua.
1: Oh, jadi ini video perkenalan anggota OSIS.
0: Betul.
1: Yang baru. Diposting di sosmednya.
0: Iya, karena kan kemarin lagi rame untuk perekrutan atau oprek OSIS, misalnya sekolah-sekolah lainnya dan OSIS sana bikin video perkenalan misalnya.
1: Ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretaris siapa gitu.
0: Cara merilis sebuah video estetik gitu lah, teman-teman.
1: Jadi videonya tuh mungkin kalau zaman gue sama Fajar sekolah dulu videonya cuman hai kami dari OSIS SMA ini dia ketua kita yang baru. Hai, aku Desi dari SMA ini sebagai ini gitu. Tapi ini tuh enggak, videonya kayak lagi bikin bukan OBB, apa sih namanya kalau di film tuh? Yang paling depannya. Ya pokoknya semacam credit title tapi yang di depannya sebelum film mulai gitu loh, ya semacam OBB gitulah.
0: Keren.
1: Seru ya?
0: Iya.
1: Maksudnya anak-anak sekolah sekarang
0: tapi
1: kreatif
0: sih,
1: ya?
0: Iya, gue suka beberapa kali ngelihat beberapa sekolah gitu ya. Itu posting video kelulusan. Itu juga estetik banget tuh.
1: Seru-seru banget.
0: Iya.
1: Anak-anak sekarang
0: mereka kan.
1: Kalau menurut gue mungkin karena anak-anak sekarang tuh udah melek digital,
0: udah bisa ngedit juga.
1: Bisa ngedit, udah tahu konten-konten yang menurut mereka okay, dan betul. Dan mereka juga udah banyak referensi. Maksudnya zaman gue kecil dulu kan enggak sebanyak sekarang OTT ya. Maksudnya kalau mau nonton film terbatas. Kalau sekarang kan film udah banyak banget kan, di OTT lu bisa tonton. Jadi referensinya makin banyak gitu.
0: Iya, gue ingat banget dulu ya zaman dulu kan di warnet malah kan. Itu teriak-teriak teman ke teman sebelah gue. "Woi, tolong dong gantiin background Friendster gue." Itu gue masih nanya.
1: Oh, iya
0: kan?
1: Iya.
0: Gue mau ganti dong pakai background ini dong.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Terus udah gitu back soundnya lagu apa ya kan.
0: Itu gue masih teriak-teriak nanya sama temen gue. Jadi
1: gitu,
0: dia udah bisa ngedit loh.
1: Iya, di warnet. Cepetan nih warnetnya dolphinnya keburu terbang lagi. Ikannya keburu muncul lagi.
0: Bawangnya pas mulu lagi.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Enak banget Rimar suaranya.
1: Ih parah, Rimar tuh kalau nyanyi tuh beuh.
0: Gitu tadi ya.
1: Iya. Enggak, lu lebih ke kayak kecekek gitu barusan. Kalau Rimar emang ada tekniknya, Jar. Jangan macem-macem loh.
0: Itu gue kayak orang lapar ya. Aduh, dengan Lost in Goodbye. Kita belum mau goodbye teman berdua. Cuma kayaknya kita harus mengucapkan goodbye untuk stasiun karet yang penuh dengan kenangan.
1: Aduh.
0: Ya, ya. Jadi mulai hari ini stasiun karet ditutup dan penumpang dialihkan ke BNI City teman berdua. Cuma kemarin gue juga udah baca informasinya ya. Itu ada akses gitu loh. Jadi kayak yang turun di BNI City masih bisa kayak lewat karet juga masih bisa. Cuma nggak, keretanya nggak berhenti di situ teman berdua. Lagi ada pembangunan apa gitu. Dan apa namanya infonya kan sampai Desember 2026 ya.
1: Iya.
0: Apakah nanti permanen akan ditutup? Belum tahu, belum ada update-nya teman berdua.
1: Aduh, ya kita doain mudah-mudahan cepet ya si renovasi apalah gitu si stasiun karetnya ini.
0: Soalnya emang kayak gitu-gitu ya, bandara, stasiun, halte tuh pasti punya kenangan masing-masing kan.
1: Iya.
0: Apalagi yang kerja lu tiap hari ke situ, itu jadi suatu momen yang selalu tercapture gitu kalau lewat situ teman berdua.
1: Iya, tadi gue sempat baca ada orang yang kayak komen gitu loh, maksudnya sekarang mau nggak mau gue jalan jadi harus lebih jauh karena biasa turun di karet ke kantor jalan nggak terlalu jauh kan, nah sekarang agak jauh.
0: Iya karena gitu. Turunnya di BNI City Sudirman Baru gitu. Semangat pejuang KRL, para angker, anak kereta.
1: Mudah-mudahan bisa tetap kuat ya dengan perjalanan yang lebih jauh.
0: Iya, harus disyukuri ya karena momennya bukan pas bulan puasa. Saya
1: iya, untungnya tetap ada untungnya semuanya tuh ya.
0: Hari ini maghribnya jam 17 lewat 56 menit, sebentar lagi teman berdua ya.
1: Oke, kalau gitu kita break dulu, nanti habis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gimana hari ini teman Pro 2? Apakah cukup hektik ya?
0: Iya.
1: Hari Selasa, Rabu, Kamis tuh pertengahan minggu biasanya emang lumayan riweh sih.
0: Parah.
1: Kalau dulu di sekolah biasanya hari-hari yang pelajarannya tuh matematika, fisika, kimia, biologi.
0: Iya, gue tuh malah justru pengennya tuh mereka di Senin.
1: Ih, enggak banget, capek abis upacara. Lu bayangin abis upacara enak, dijemur tiba-tiba matematika. Aduh.
0: Enak, kadang-kadang tuh kadang-kadang gurunya malah telat masuk gara-gara enggak, gurunya enggak. Juga capek upacara.
1: Kemarin ada konten di TikTok gue lihat seberapa cepat guru matematika datang ke kelas. Dan emang bener. Jadi kan dia bikin konten. Jadi dia anak SMA kayak kalau enggak salah gue lupa. Jadi guru pelajaran sebelumnya baru keluar, tiba-tiba udah masuk lagi.
0: Betul.
1: Bener-bener sepersekian detik guru matematika udah masuk. Jadi
0: gua
1: emang guru matematika tuh cepet banget jalannya.
0: Betul. Gue ingat banget. Itu namanya Para Pandi dulu. Guru SMA gue itu matematika dia on time banget. Bahkan dia tuh nunggu di depan kelas kalau guru sebelumnya tuh agak telat, kayak masih ngumpulin. Para Pandi udah di depan kelas. Gila, kayak enggak ada buat ke toilet atau napas dulu tuh enggak ada.
1: Bener. Dulu gue SMA Bu siapa ya? Kayaknya kelas 1 Bu Nur apa Bu Siti.
0: Iya, makanya
1: gitu,
0: makanya kadang-kadang suka sebel sama guru yang lagi ngajar di kelas tuh agak lama gitu. Maksud gue kan lu mau ada jeda antara guru ke lain, ya lu 5 menit sebelum itu ya keluar gitu, udah selesai. Ini enggak, kayak benar-benar udah ditungguin gitu loh.
1: Terus kalau dapat matematika pas di jam terakhir tuh enggak enak banget. Kan biasanya kalau dulu kan sekolah jam terakhir tuh abis istirahat jam 12 kan, masih ada satu pelajaran lagi tuh sampai jam 1:30 atau jam 2 gitu, gue lupa. Nah, kalau udah siang tuh udah malas banget belajar matematik karena udah ngantuk biasanya abis makan. Terus abis itu guru matematika tuh selain datangnya on time, keluar kelasnya juga enggak mau, sebelum bel udah keluar tuh enggak mau. Jadi kan kayak ya ampun, benar-benar bel baru kita pulang. Kalau kadang-kadang guru pelajaran lain lu kayak ayo 10 menit lagi udah beres-beres yuk gitu.
0: Makanya harusnya tuh guru-guru kayak guru matematika, guru-guru yang susah tuh fisika atau apa tuh harusnya jadi ini juga, pengurus sekolah gitu ya, biar dia kegiatannya
1: disiplin
0: meeting. Enggak, biar kegiatannya meeting. Enggak usah masuk kelas.
1: Ya enggak bisa dong, nanti anak-anaknya ketinggalan pelajaran. Gimana sih lo? Tapi ya kalau gue kan memang dasarnya enggak terlalu suka ilmu eksak ya. Gue enggak suka matematika, enggak suka fisika, enggak suka kimia. Jadi emang gue anaknya sosial banget. Nah, makanya sekolah dulu karena masih ada penjurusan, gue ngambil IPS. Jadi bukannya gimana-gimana, cuman emang guenya enggak mampu hitung-hitungan.
0: Tapi emang harus sadar diri teman Fredo ya. Maksudnya jangan maksain. Banyak orang yang pengen maksain dulu, pengen masuk IPA lah.
1: Contohnya siapa? Lu kan.
0: Gue gak maksain, gue ada mampunya lah gitu.
1: Oh, cuma, ada mampunya.
0: Iya, cuma kayak ternyata ya gimana gitu kan.
1: Mampu tapi akhirnya jadi yang paling tertinggal di kelas kan. Dibanding yang lain.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke, kita pengen tahu nih kira-kira situasi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya seperti apa nih teman-teman berdua.
2: Langsung aja kita tanya sama Brigadir Audi dari NTMC Polri, silakan.
3: Ya baik, terima kasih dan selamat sore teman Pro 2 Jakarta. Kembali lagi bersama saya Brigadir Audi. Dan saat ini kita akan melihat situasi arus lalu lintas dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Melalui jalur arteri dari Semanggi yang akan menuju Cawang, arus kendaraan saat ini dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan aktivitas jam pulang perkantoran dan juga harap antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran yang seringkali menghambat volume, maksud kami arus lalu lintas di titik ini. Sedangkan dari tol dalam kota, arus kendaraan dari Cawang yang akan menuju Semanggi maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai padat. Kami mengimbau agar tidak menggunakan bahu jalan karena hanya diperuntukkan dalam keadaan darurat saja. Dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau JPO Jamsostek Jakarta Selatan. Dari Pancoran yang akan menuju Semanggi, arus lalu lintas dalam situasi relatif lancar, sedangkan dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai padat. Kami juga mengimbau agar mengantisipasi adanya perbaikan jalur di kawasan ini dan juga pembuatan trotoar sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan luas lajur dari dua lajur menjadi satu lajur. Dan harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda.
1: Terima kasih Brigadir Audi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bahagia rasanya.
0: Betul, bahagia banget.
1: Tanggal 1 soalnya.
0: Iya.
1: Dari kemarin soalnya Agustus lama banget ya kan. Uh-huh. Jadi kayak akhirnya September datang juga gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: September ceria ya.
1: Mudah-mudahan sih September ini kita benar-benar ceria. Kalau tadi teman kita Mariana sempat bilang September sibuk ya, S-nya emang sibuk gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi gue bilang mudah-mudahan ber-nya adalah berlimpah rezekinya.
0: Betul.
1: Amin.
0: Iya, bukan berlemak ya.
1: Enggak, jangan dong. Jangan.
0: Mau nurunin berat badan susah banget.
1: Bukannya lo kemarin udah sempat berhasil?
0: Udah, setak gitu aja.
1: Setak enggak tuh. Cepak.
0: Ya sama aja kayak video jadi video.
1: Ya. Cabut yuk. Abis ini ada Music Live Chat barengan sama Edit. Dan tamunya itu adalah Rimar sama Alan Anderson.
0: Betul sekali ya. Yang mau nonton juga bisa di YouTube channelnya RRI Jakarta ya.
1: Ya udah, kita ketemu lagi besok.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Kita mulai informasi yang pertama dari ENHYPEN yang meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Scene Bleeds dengan perolehan 98.000 unit pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026 kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu ada Elang Langley yang kini menjadi lagu kedua sepanjang sejarah 68 tahun Billboard Hot 100 yang bertahan di posisi number 1 selama minimal 20 minggu setelah lagu Mariah Carey. Ada Justin Texas yang masih kalah dari All I Want For Christmas Is You yang mencatatkan number 1 selama 22 minggu dari tahun 2019 hingga 2026, namun menjadi lagu non musim liburan dengan masa bertahan terlama sepanjang sejarah chart.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari agensi Cat's Eye yaitu Hype X Gavin yang telah mengumumkan kondisi kesehatan Sofia yang dimana dirinya masih dalam masa pemulihan. Sehingga Sofia Cat's Eye dikonfirmasi tidak akan berpartisipasi dalam rangkaian tur Eropa untuk The Wild World Tour milik Cat's Eye yang dijadwalkan akan dimulai pada 1 September di Dublin.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu di Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overallnya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya. Iya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. September. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku
2: kayaknya
1: sama
2: bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak, Rimar?
2: Nulis-nulis enggak, Rimar? Aku nulis juga, cuman

0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
1: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
1: kita
2: banget.
1: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow. Yeah. Really? Pertama kali kenal di mana?
1: Tahun 2016.
2: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
1: Satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
1: Iya, tereliminasinya bareng di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
1: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
1: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm? Eh iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
1: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
2: Love kan?
0: Love banget.
2: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
2: iya,
0: banget.
2: Lama gila. Banget kan.
1: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu yes. Kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak bahkan.
2: Enggak sih. Kita wow. Kita really? Sangat compromise
1: kayak, enggak? Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
2: Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
1: Ya, biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Iya. Benar.
2: Compromising, Kak.
0: Benar. Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point
1: iya.
0: Ya.
1: Terus gitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu,
0: okay.
1: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh, I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
1: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
2: Wah. Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus ya. Bener-bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
2: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
2: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu Kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener.
2: Dia akan
0: tetap berusaha
2: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Okay.
2: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
2: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh Kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
2: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
2: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
2: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali Kak. Aku kayak, udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya Kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya enggak bisa marah juga gitu kan.
2: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
2: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Iya, I know.
2: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana.

0: Ariana Grande, tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
0: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
0: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Okay.
0: Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
0: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
0: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh, oh iya.
0: Ya, aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
1: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Iya, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, okay, dan akhirnya
0: dia ikut Idol, Kak. Dan kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh iya, supportnya sampai segitunya. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote gitu.
0: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus udah gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius
2: dan jadi kirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
1: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
1: Bener.
0: Iya. Aku sampai absen, Kak.
1: Yeah.
0: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
1: bener.
0: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
1: yes,
0: ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan, Kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
1: Iya benar.
0: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya.
1: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
1: ya.
2: Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih, kan?
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Itu aja. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be, chasing clouds and running endlessly.
2: Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan? Itu kan banyak terjadi gitu kan?
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggia Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-larinya kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang kecetus ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Oh.
2: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Yeah.
2: Tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak.
1: Bener,
2: gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak ha ha ha gitu?
1: Ketawa bisa biasa aja gak sih?
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis itu kayak oh.
2: Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget, kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran, cuman Kalan nggak bisa harmoni, kan, jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu, ini pecah lagi nih, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh. Kalan bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor
2: seperti ke dak dik duk der kan sih.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggi ya ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih
3: sih.
2: Luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suaranya kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kak Anggia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: okay, gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya." Oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dak dik duk der ya.
2: Ini dar-dar-dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya, karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dagdikduk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini nih. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Bener. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Bener.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Bener.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Bener.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini, itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya. Iya.
0: Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak, Kak. Sama awak,
0: bener. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Bener-bener dimanapun ya. Mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: Keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan sekarang suka ada itu ya, invitation yang pakai digital gitu.
2: Boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
1: Mengizinkan tidak bayar apa-apa.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: aja
2: pencipta bisa. Lagu Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Lagu ini. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nontonnya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih berarti nih?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Waduh.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Kaki. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Welcome, welcome. Selamat datang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ditemani sama gue, tentunya Edita Ama di malam hari ini ya. Mengawali bulan September 2026, dimananya bulan ini juga sebagai pembuka bulan-bulan ber di akhir tahun 2026. Cuy, 2026 tinggal beberapa bulan lagi cuy. September, Oktober, November, Desember. Kelar 2026. Lu kayak ngerasa cepet banget ya sih? Kayak tiba-tiba hilang aja gitu tahun 2026. Tiba-tiba masuk September, terlagi Oktober, November, Desember, Januari lagi cuy. Jadi kayak ya, gimana so far bulan September 2026 ini, semoga baik-baik aja. Jadi buat kamu yang mungkin belum mencapai target lo, bisa lah ya, di 4 bulan ini lo bisa buktikin ya. Enggak sih? Ya enggak sih?

Selamat malam Bro Dua Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di temani sama Edi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Malam hari ini buat lo semua yang pengen seru-seruan ya, mengawali bulan September, lo boleh ceritain gimana Agustus kemarin ya. Apakah lo udah bikin Six Picks of August? Kan itu yang lagi rame kan di story-story Instagram teman-teman lo, keluarga lo, pacar lo mungkin juga bikin ya kan, atau lo sendiri udah bikin. Pokoknya lo bisa ceritain teman bro dua gimana bulan Agustus 2026 ini, apakah berjalan dengan baik sesuai rencana, atau mungkin lo mengalami sesuatu yang mungkin kurang sesuai dengan rencana lo di bulan Agustus. Pokoknya lo boleh cerita teman Bro 2 di malam hari ini. Terbuka WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Lo bisa ceritain. Atau mungkin lo mau curhat juga boleh, terbuka sampai nanti kelar jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang ingin merapat, langsung merapat ke WhatsApp. Sekali lagi di 0811-800-105. Atau bisa langsung merapat di Instagramnya Bro 2 FM Jakarta di @Bro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lo masih dengerin 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam tentunya, masih dikawal sama Edit. Namanya lo sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. Anyway, gimana pekerjaan kamu teman Pro 2 di hari ini, di hari Selasa ya. Ini double kill kayaknya ya, awal bulan dan juga awal minggu. Gak awal banget, cuman masih kehitung awal lah ya, bulan, apa hari Selasa. Itu masih kehitung awal minggu lah ya. Ini masih vibes-nya masih belum semangat. Alias semangatnya cuman weekend. Tapi lo tau gak sih teman Pro 2, kalau ada sebuah pekerjaan yang ini sebenarnya bisa dibilang pekerjaan yang mudah, tapi gajinya ini sampai 177 juta per bulan cuy. Nah, lo mau gak? Nanti deh ya, gue bakal bahas teman Pro 2 abis ini. Jadi pastiin buat lo yang penasaran, kira-kira ngapain nih kerjanya nih, gaji 177 juta per bulan. Pokoknya nanti gue bakal bahas. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ngomongin soal pekerjaan yang gajinya 177 juta per bulan. Ini real beneran ada ya, karena emang ada salah satu rapper asal Amerika Serikat, Snoop Dogg, yang ini tentunya langsung ya menarik perhatian netizen setelah dia ini ngebuka sebuah lowongan pekerjaan internasional ya. Dan tugasnya adalah, pekerjaannya adalah pencicip produk es krim milik perusahaannya. Wow. Jadi kerjanya nyicipin es krim, dibayar 177 juta per bulan. 177 juta rupiah ya. Nah, jadi pekerjaan ini tentunya nawarin kalau di dolarnya itu 10 ribu dolar Amerika Serikat, atau kalau di rupiahin ya sekitar 177 juta rupiah itu tadi ya. Nah, the good news is pendaftaran ini terbuka buat pelamar dari seluruh dunia, hanya dengan syarat memiliki paspor tentunya. Dan juga Snoop Dogg memastikan kalau seluruh urusan administrasi pelamar bakal ditangani langsung oleh perusahaan rekanannya. Wow. Jadi gimana teman Pro 2? Kerjaannya nyicipin es krim, dibayar 10 ribu dolar Amerika Serikat. Siapa yang gak tertarik ya kan? Dan langsung banyak ya yang nanyain gimana cara daftarnya. Terus, can I apply this job sir? I'm very interesting. Jadi kata, ini ada yang komen gini juga ya. Ya iya dong, nyicipin es krim dibayarnya 177 juta rupiah per bulan. Siapa yang gak mau ya kan? Aduh, ternyata ada ya pekerjaan impian seperti itu ya. Yang harus kayak dari pagi sampai sore, pagi lagi, sore lagi. Astaga, belum ada lemburan. Eh, pokoknya buat lo semua yang melamar ini mungkin masih lembur, semangat ya. Buat lo semua yang masih mencari cuan di malam hari ini, semangat. Ingatlah rezeki ada pada semua orang yang berusaha. Asik. Ya udah deh, jaga malam masih bakal ditemani sama gue sama Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Eddie Domain lo di malam hari ini tentunya teman Pro 2 ya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu girl group yang akhir-akhir ini lagi naik banget namanya ya. Ada Cat's Eye teman Pro 2 yang di mana kemarin ini di acaranya Olivia Rodrigo, Daisy Chan Fields. Ketika member Cat's Eye ini secara mengejutkan tampil ya. Dia tiba-tiba ngasih kejutan, muncul tiba-tiba di acara Daisy Chan Fields yang dibuat oleh Olivia Rodrigo di Irvine, California. Jadi ketiga member itu ada Megan, Yonche, dan juga Lara. Yang ini tentunya ngasih surprise banget karena emang sebelumnya sudah dikonfirmasi kalau mereka ini tidak dapat tampil di festival Daisy Chan usai Megan ini mengalami cedera pada pergelangan kakinya teman Pro 2. Dan mereka bertiga tampil untuk menyempatkan diri hadir untuk memberikan dukungan tentunya. Dimana mereka juga ngungkapin kalau mereka sangat senang bisa berada di sana dan juga memberikan dukungan penuh teman Pro 2. Sementara itu kabar lainnya dari Cat's Eye ada salah satu membernya Sofia ya. Dimana ini agensi Cat's Eye, HypeX Gavin ini udah ngasih pengumuman kalau kondisi kesehatan Sofia ini dikonfirmasi dia masih menjalani masa pemulihan ya. Jadi Sofia Cat's Eye ini dikonfirmasi gak bakal ikut berpartisipasi dalam rangkaian tour Eropa untuk The Wild World Tour milik Cat's Eye yang dijadwalkan dimulai tanggal 1 September hari ini ya di kota Dublin teman Pro 2 ya. Itu dia ya, semoga mereka bisa menampilkan yang terbaik di tengah mungkin kabar-kabar yang kurang mengenakan yang terjadi setelah Sofia ini masih dalam masa pemulihan. Terus kemarin juga Megan sempat mengalami cedera di pergelangan kakinya, namun kabar terbarunya si Megan tetap akan tampil ya di Wild World Tour-nya mereka nih teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah ada yang sudah kangen Cat's Eye tampil full team? Karena emang Cat's Eye ini juga namanya naik banget nih akhir-akhir ini. Jadi coba kasih tahu teman Pro 2, kira-kira satu lagu favorit lo dari Cat's Eye apa? Kalau gue sih punya ini tentunya, Gabriela ya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Brown, teman berdua, Undecided udah gue play di malam hari ini. Dan ini udah mendekati jam 10 malam ya. Berarti lo tahu ini waktunya buat lo semua request teman berdua di malam hari ini. Buat lo yang pingin nambahin playlist edit di malam hari ini, tentunya boleh banget langsung drop aja requestnya kamu di 0811-801-05 atau bisa merapat di Instagramnya Produer FM Jakarta di @produerfmjkt tentunya ya. Nanti di jam 10 gue bakal mulai nge-play requestan lo semua, jadi buruan request sekarang juga ya.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu, selamat malam Jakarta. Jaga malam, masih ditemenin sama gue Edi Taman di malam hari ini tentunya. Buat kamu teman Pro 2 yang punya request, terbuka ya. Sudah masuk jam 10, jadi waktunya gue bakal ngeplay requestan lo semua nih di malam hari ini, oke? Okay? Alright, kita mulai dari Bekasi. Ada Lani yang keren mau request lagunya The Chainsmoker. Alright, let me find it first. The Chainsmoker. Wait. Song bang, yes. The Chainsmoker. Closer. Halsey. Closer. This is it. Alright. Closer. Udah di balai list ya. Dari bakal gue play. Terima kasih Lani. Dan ini katanya buat aku sendiri sama buat teman Pro 2 FM yang lagi dengerin. Dan buat Kak Edit, selamat siaran. Diputerin ya Kak lagunya. Alright. Habis ini banget bakal gue play. Kita bergeser lagi. Masih di Bekasi. Ada Arli yang sudah merapat. Halo, selamat malam Arli. Ini katanya mau request lagunya Noah, Separuh Aku. Alright. Separuh Aku. Mana? Ini dia, oke. Separuh Aku udah masuk. Karena pesannya buat teman-temanku yang begadang malam hari ini, semangat. Waduh, kalau bisa sama mau lagunya, mau request lagu kalau bisa sama mau lagunya diputar jam 11 malam ya Kak. Ini diputar jam 11 malam jadinya. Oh ya udah, boleh sih. Ya udah nggak apa-apa sih. Oke, bakal stay di playlist ya. Nanti. Berarti jam 11 nih ya, gue nge-playnya ya. Ya udah boleh. Nanti mepet jam 11, gue bakal play ya. Kita lanjut dulu. Dari Bekasi ke Kemayoran, ada Bahrum yang sudah merapat. Halo, selamat malam. Kalian mau satu lagu dari Baby Monster. Mau yang Psycho. Alright. Psycho masuk ke playlist. Sound special katanya buat Aca cantik, jaga kesehatan, baik-baik di sana. I miss you Aca. Alright. Oke, nanti Psycho bakal di play. Terus karena Arli minta jam 11, kita geser lagi ke Jakarta Utara. Ada AFR yang katanya mau lagunya Denny Caknan. Gak bisa, gak ada lagu Denny Caknan, gak ada ya. Kalau mau ke Prompat ya, Denny Caknannya gak ada. Selanjutnya ini ada dari siapa nih? Sri di Jakarta Utara juga ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Katanya mau request lagu Rosa Malam Pertama. Ada enggak? Oke, coba gue cari dulu ya. Rosa. Enggak ada. Kalau mau Rosa gue punya ada jangan hilangkan dia, Kamu Yang Kutunggu, Terus Syukur, Hatimu Yang Terpilih, Lupakan Cinta, Tegar 2.0. Mau yang mana? Tegar aja ya. Tegar, nanti bakal gue play. Ditunggu aja. Nitip salam buat Ardi. Gak mandi dari pagi sampai sekarang. Jorok suruh mandi kan. Lo emang gak ngapa-ngapain apa gimana sih? Seharian kagak mandi, mandilah. Biar seger aja badannya, iya kan? Kayak apa? Segeran, bersih gitu kan. Kalau seger, bersih kan enak buat tidur ya, buat istirahat ya. Ya udah. Tiga lagi ya. Ada Closer dari Chainsmoker, Baby Monster with Psycho, and Tegar 2.0 dari Rosa. Bakal gua play di malam hari ini. So, langsung aja. Kita ke lagu yang pertama. This is the Chainsmoker with Closer.

Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan ternyata gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Sekarang kita bakal bergeser ke Tangsel ya. Tangerang Selatan ada Pras. Yang ini katanya kasih info. Mulai Sabtu depan mahasiswa-mahasiswi Unpam udah masuk ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ada macet di beberapa daerah ya. Jam 7 pagi pulang jam 4, jam 5 sore itu katanya kalau lewatin arah Pamulang. Gitu. Dan ini katanya mau request lagunya Cherry Bell Brand New Day, dan katanya mau kirim salam buat Andini Nur Malasari, Nur Aini sayang juga ya, kirim salamnya buat pacarnya dan temannya alumni Waskito tahun 2014 dan alumni Unpam 2018. Okay. Alright, nanti bakal di play Cherry Bell yang Brand New Day. Cherry Bell Brand New Day. Alright. Ada playlist ya, nanti bakal gua play. Kemudian ada Suci di Tangerang yang katanya mau request lagu Love Wins All by Ayu. Alright, let me find it ya. Ada Ayu ya di sini? Wah, tidak ada bro. Nggak ada ya kalau mau lagu Ayu. Sorry banget, belum masuk ke playlist malam hari ini ya. Padahal gue juga udah lama nggak dengerin Ayu. Nanti coba kalau lu mau lagu lainnya juga boleh ya. Nanti bakal gue play tentunya ya. Dan selanjutnya kita cari lagi. Ada dari Rifki yang katanya mau satu lagunya Padi. Yang apa aja? Boleh? Padi nanti bakal gue play. Ditunggu aja ya. Nanti bakal gue play salah satunya lah. Lihat nanti gue pilihnya apa ya. Dan sama ada dari siapa nih, Fawaz yang katanya mau lagunya Aditya Sofyan Sesuatu di Jogja. Asik. Boleh boleh. Ya deh, tiga lagu ya. Cherry Bell Bring You Day, Demi Cinta dari Padi nanti bakal gue play, dan juga ada Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan. Ya udah, langsung kita meluncur dulu ke Brand New Day dari Cherry Bell.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Dan gue masih nungguin lo dan masih bacain requestan lo semua di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, selanjutnya ada dari siapa nih? Bowo di Jakarta Timur. Katanya mau request satu lagu dari Hindia yang membasuh. Oke, okay. India nanti bakal gue play. Terima kasih, nanti bakal gue luncurin ya. Selanjutnya ada dari Salma yang katanya mau request lagunya Nadine Amizah yang Semua Aku Dirayakan. Alright, Nadine Amizah sudah masuk ya. Nanti bakal gue play setelah India, jadi ditunggu aja ya. Alright, buat kamu yang masih pengen request, masih ada kesempatan, jadi langsung aja merapat, masih bisa ya. Gua play di malam hari ini, tapi sekarang kita ke lagu selanjutnya dulu. Requestan tadi ya, ada Hindia dengan Membasu.
1: Selama ini

Well, teman berdua, udah hampir jam 11 malam, jadi waktunya gue pamit ya, nemenin lo di malam hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan di malam hari ini, dari jam 7 malam tadi ya, sampai sekarang di jam 11 kurang ya. Kalau gitu, gue pamit teman berdua, selamat istirahat, kita ketemu lagi di esok hari, di jam yang sama, di jam 7 malam ya. Kalau gitu, satu lagu terakhir tadi, requestan dari Arli ya, yang minta katanya mau diplay di jam 11 ya, jam 11 kurang, oke okay lah ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, sampai jumpa di esok hari di jam yang sama, bye bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tarik sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu. Pasti kamu tertarik deh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali untuk menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Waktunya Ozan nemenin kamu ya pagi hari ini di Spada teman Pro 2 di tanggal 2 September 2026. Pastinya gue bakal kasih info-info terupdate buat kamu semua di hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pekan Pro 2, waktunya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Banu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu. Sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info Pro 2. Instagram akhirnya mengambil tindakan untuk mengatasi maraknya akun influencer AI yang semakin sulit dibedakan dengan kreator manusia asli. Platform milik Meta itu memperkenalkan label baru untuk menandai profil dengan karakter buatan AI. Instagram mengatakan bahwa mereka merubah label AI creator yang sudah menjadi AI generate profile sehingga pengguna lain bisa langsung mengetahui kalau karakter orang yang ditampilkan akun tersebut dibuat sebagian atau sepenuhnya menggunakan AI. Info Pro 2. Sutradara Joko Anwar resmi mengumumkan peluncuran poster perdana sekaligus kepastian produksi film Pengabdi Setan 3 yang dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027 di bawah naungan rumah produksi Rapi Films. Sequel ketiga ini bakal mengusung konsep kilas balik untuk membongkar asal-usul sekte Perjanjian Iblis hingga misteri toko Darminah dan juga alur ceritanya dilaporkan mundur jauh ke belakang, dimulai dari peristiwa Mass Hysteria di Starsburg pada abad ke-16 hingga pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. WhatsApp akan meningkatkan syarat minimum sistem operasi Android yang didukung. Mulai 8 September 2026, WhatsApp hanya mendukung perangkat dengan Android versi 6 atau yang lebih baru. Artinya, perangkat yang masih menggunakan Android 5.0 dan juga 5.1, ini versi sebelumnya tidak lagi masuk dalam sistem operasi yang didukung WhatsApp. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Spada.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini Yosa sudah siap nemenin kamu ya. Di tanggal 2 September 2026 pastinya di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Yosa bakal kasih info-info terupdate ya. Laporan cuaca di hari ini. Pastinya nanti juga ada info traffic ya teman Pro 2. Dan nanti juga bakal ada Momotoru. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Supaya pagi kamu makin good dan juga makin semangat, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sepada teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 10 nanti ya. Dan untuk hari ini teman Pro 2, buat kamu yang pengen beraktivitas di ibu kota Jakarta nih, gue bakal kasih tahu ramalan cuaca di hari ini teman Pro 2 ya. Apakah cuaca hari ini bersahabat? Kita lihat ramalan cuaca dari BMKG teman Pro 2. Untuk daerah Jakarta nih, Kepulauan Seribu teman Pro 2, hari ini ya, tanggal 2 September diprediksi akan cerah teman Pro 2. Begitu pula diikuti dengan kota Jakarta Pusat ya, yang hari ini juga akan cerah teman Pro 2, sedikit terik ya. Dan untuk kota Jakarta Utara juga sama seperti Jakarta Pusat, yaitu cerah. Untuk Jakarta Barat juga sama teman Pro 2, seperti Jakarta Pusat juga cerah. Dan juga diikuti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga cerah teman Pro 2. Jadi rata-rata nih hari ini ya cuaca cukup terik teman Pro 2. Dari prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Jadi buat kamu mungkin bisa pakai payung ya, atau mungkin jangan pakai baju yang terlalu tebal, nanti takutnya kegerahan ya. Karena katanya hari ini bakal panas banget cuacanya teman Pro 2.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi

Masih di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Ini teman Pro 2 buat kamu yang masih menunggu siapa sih yang bakal memerankan Naruto ya di film Naruto live action teman Pro 2. Ini katanya nih aktor Hollywood ya, yaitu Gordon Kornir, ini ramai dijagokan penggemar untuk memerankan Naruto Uzumaki dalam project film live actionnya Naruto teman Pro 2. Jadi kalau kamu tahu ya, si Gordon ini adalah pemeran dari aktor Avatar The Last Airbender. Ini dianggap memiliki energi yang sama dengan Naruto dan juga karakter yang cocok untuk menghidupkan sosok Naruto teman Pro 2. Meski dapat banyak dukungan nih ya dari fans, ini Gordon Kornir ini belum diumumkan sebagai pemeran Naruto. Dan namanya sejauh ini hanya sebatas fancast ya teman Bro 2 ya, angan-angan fan. Jadi film live actionnya Naruto nih, ini akan diarahkan oleh Destin Daniel Cretton dengan Masashi Kishimoto yang turut terlibat dalam proyek adaptasinya. Gitu tuh gue aja teman Bro 2, karena gue juga cukup amat sangat penasaran ya siapa aja cast yang terpilih untuk memainkan film Naruto live action nih karakternya ya. Kalau menurut kamu artis Indonesia atau aktor Indonesia yang cocok memerankan tim Naruto ya, mungkin Sasuke atau Naruto atau Kakashi teman Pro 2, menurut kamu siapa sih? Kasih tahu dong di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.

Masih di Sepada Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 10 pagi nanti ya. Siapa nih di antara kamu Teman Pro 2 yang ngefans banget sama film horor yang satu ini? Yaitu Pengabdi Setan Teman Pro 2. Wow, gue salah satu orang yang menonton Pengabdi Setan Teman Pro 2 dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga nanti mungkin ya. Karena nih, ini sutradara Joko Anwar Teman Pro 2 sudah membagikan kabar terbaru mengenai proyek Pengabdi Setan 3 Origin. Jadi melalui medsosnya ya, Doi ini mengunggah poster dan juga prequel dari film tersebut dan berkolaborasi dengan Rapi Film dan juga Come and See Pictures nih. Ini film ketiga dari Pengabdi Setan Teman Pro 2 dirancang sebagai prequel yang mengupas tuntas asal-usul Pengabdi Setan alias sejarahnya nih ya. Jadi sebelum alur cerita film pertama di tahun 2017 dan juga film keduanya nih di tahun 2022. Jadi pemberitahuan ini nih tentu memicu antusiasme tinggi dan juga para pecinta film horor ya yang ada di Indonesia. Film Pengabdi Setan 3 Origin ini bakal menyapa penonton di bioskop pada tahun 2027 mendatang, Teman Pro 2. Siapa yang udah gak sabar nih Teman Pro 2 pengen tahu sejarah dari asal-usul film Pengabdi Setan? Dan juga menurut gue ya, film Joko Anwar itu selalu menimbulkan keresahan ya. Karena pengen cepet-cepet nonton Teman Pro 2 biasanya. Dan kejutan apakah yang bakal dihadirkan Joko Anwar di film Pengabdi Setan 3 Origin? Kita tunggu nanti ya di tahun 2027.